0: parking push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kita kembali lagi di ajang ngopi spesial, kali ini barengan sama Cindy dan juga pastinya kopi bintang 5. Kopinya mantap, lebih nikmat dan juga kental ya. Sambil menemani aktivitas di pagi hari kamu ya, jangan lupa ngopi. Ngopinya apa? Pakai kopi bintang 5. Oke, Sobat Bana, intermezzo sedikit kita ya, karena emang banget nih kopi bintang 5. Sini udah nyobain. Jadi kalau anak Gen Z nih, kalau sini kan Gen Z zaman. Apa namanya? Gen Z gitu ya, sobat bahan. Salah satu kopi yang enak banget gitu ya, dan perlu dicobain, dan ini Gen Z approve ya. Ini Gen Z approve gitu. Oke, sobat bahan semuanya, di pagi hari ini Cindy juga pengen kasih informasi lagi nih. Tadi ada beberapa kecamatan yang udah Cindy spillin untuk perkiraan cuacanya. Kemudian Cindy akan spill lagi nih untuk kecamatan Kuadungan. Ini akan ada yang hujan ringan gitu ya. Akan diprediksi cuacanya hujan ringan. Kemudian untuk Karangjati, Padas gitu ya, Awi, Aron akan berawan aja. Untuk Suri 24-30 derajat Celcius gitu ya. Untuk kecamatan Kedunggalar, Widodaren, Mantingan, ini akan ada hujan ringan gitu ya. Untuk beberapa kecamatan yang belum Cindy sebutin, nanti Cindy bakalan lanjutin lagi nih, untuk Sobat Bana semuanya. Jadi stay tune aja di ajang Kopi Spesial.
1: Erkel,
2: ya kamu tahu lah situasi aku.
3: Tapi kan aku kangen.
2: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
3: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
4: Abang ini yang di circle kayak kemarin nggak sih?
1: Mirip mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu, nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
3: Semua. Masalah kita belum selesai.
2: Cincin yang aku beli ini ya.
3: Iya, bagus kan?

0: Kamu malu-maluin aja ih. Udah lagi.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang ngopi spesial kali ini ya. Di sesi yang kedua ini Cindy ingetin lagi tema kita di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Jika lelaki punya masalah harusnya dipendam sendiri atau boleh di sini udah kasih reason gitu ya, ataupun alasan gitu ya mengenai kenapa cowok-cowok ada yang memilih untuk memendam sendiri masalahnya. Nah, sekarang gitu ya, boleh dibagi gitu ya. Ini kalau reason-nya atau reason tuh apa sih? Alasan. Nah, baru nemu nih reason tuh apa. Kayak sok-sokan mau ngawi gitu ya. Oke. Okay. Sobat Buana, kenapa sih cowok itu memilih membagi masalahnya gitu ya, mungkin dengan orang yang mereka percaya ataupun dengan pasangan gitu ya, karena mereka menaruh kepercayaan yang dalam gitu ya untuk Tani yang sebagai orang yang diceritain tentang masalahnya gitu ya, ataupun kadang cowok tuh mencari solusi gitu ya, bukan untuk didengar. Beda nih, kayak concernnya tuh beda nih sama perempuan. Kalau perempuan biasanya cerita tuh karena pengen tenang, pengen dimengerti dan pengen didengerin aja gitu ya. Tapi beda nih dengan laki-laki. Biasanya mereka itu kalau bercerita berarti mereka untuk mencari solusi. Dan ketika kalian menjadi salah satu orang yang ceritain tentang masalahnya gitu ya, just kita juga harus menenangkan, dan kita juga mungkin sedikit kita bisa memberikan solusi, karena pada dasarnya laki-laki itu juga akan mencari jawabannya itu sendiri. Tuh, itu kalau menurut survei dari teman-temannya Cindy yang cowok gitu. Kah Sobat Bahana seperti itu nih? Boleh banget nih bergabung di 0856345445 atau di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram @bahanangawi, dan Sobat Bahana juga bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. dan pastinya Sobat Bahana semuanya tetap bergabung terus barengan sama Cindy sampai nanti jam 8. Ya, selalu tetap semangat sambil ngopi. Cindy ingetin lagi untuk ngopi bintang 5. Kali ini ya kopinya lebih kental dan juga nikmat. Nah, kopinya kopi culture nih. Kalau anak-anak sekarang ngopi culture gitu ya. Oke Sobat Bahana semuanya, biar lebih ngalcer lagi ya, ini ada satu lagu viral banget di sosial media dimanapun gitu ya. Ini ada Kicau Mania.
1: Ambil susu mano, sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu, mau kan yo susune wis sak genteran manis.
1: Ganteng terus ka oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Engko nek menang lho, dongakno makane. Ojo susu.

Baru, Sagrin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sagrin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan

104,5 FM ada radio Sobat Bahana. Tetap bergabung terus barengan sama Cindy pastinya di Ajang Ngopi. Spesial kali ini di sesi yang kedua. Sobat Bahana, kali ini Cindy pengen kasih berita nih untuk di Kabupaten Ngawi, kita yang menjelang Idul Adha, which is di tanggal 27 Mei. Ini udah ada pengawasan kesehatan hewan kurban nih di sejumlah wilayah Ngawi gitu ya, dan diperketat nih oleh Dinas Perikanan dan Peternakan gitu ya. Mereka langsung turun ya ke pasar hewan untuk memastikan nih untuk hewan sapi dan juga kambing yang diperjualbelikan itu benar-benar dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dan Tolbana, menurut informasi juga pemeriksaan dilakukan secara intensif gitu ya di pasar hewan Kecamatan Ngawi dengan melibatkan tim dokter hewan gitu ya, dan mereka itu fokus utamanya berada pada pemeriksaan antemortem, yaitu pengecekan kondisi fisik dan perilaku hewan sebelum disembelih, itu guna untuk mendeteksi ya sebut bahana, mendeteksi dini adanya gejala penyakit. Dan menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan di DPP Ngawi yaitu Bapak Tony Bowo, beliau juga menegaskan kalau misal langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas hewan kurban. Karena ada beberapa sejumlah penyakit yang menjadi perhatian khusus gitu ya, diantaranya lumpy skin disease yang menyerang sapi, dan sementara itu kasus penyakit mulut dan kuku PMK ini ya sebut pun yang biasa banget menjadi langganan penyakit di hewan sapi ataupun kambing gitu ya, itu dilaporkan relatif terkendali. Meski gitu ya sebut bahana, peningkatan aktivitas jual beli hewan menjelang hari raya, pengawasan harus lebih ketat. Sebut bahana, nanti sudah bakalan kasih informasi kembali, jadi barengan sama sini terus di Ajang Ngopi Spesial.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

5 FM Bahana Radio Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang ngopi spesial kali ini di sesi yang kedua ya Sobat Bahana. Kali ini kesini pengen kasih informasi kembali kita mengenai Direktur Gas PT Pertamina 2020 sampai 2011 yaitu Ari Yuliarto, dan juga ada beberapa staff di sana ya mengatakan banding ya setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina tahun 2011 sampai 2021 yang merugikan atas jumlah 113 juta US dollar. Ini salah satu kasus korupsi yang masih di concern juga gitu ya. Semoga tidak ada yang terus korupsi-korupsi lagi. Ya udah gitu. Karena kita lagi krisis ekonomi banget. Jadi jangan sampai kayak gitu lagi gitu ya. Oke, Sobat Buana, pastinya di pagi hari ini sudah ingetin lagi sama kita di pagi hari ini Sobat Buana. Jika laki-laki punya masalah, harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi nih? Kamu tim mana? Dipendam sendiri atau berbagi gitu ya? Langsung aja share pilih kamu di 0-45-45. Masih Semut Bana, nanti sini bakalan lanjut lagi. Masih ada 14 menit lagi, jadi jangan kemana-mana. Stay tune aja di ajang Ngopi Spesial.

0: Biar.
1: Iya, Pak.
0: Suksesmu Bapak orang jaluk. Duitmu Bapak orang butuh.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Breaking News.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan
2: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana.
1: Melayang diam di
2: lantai. Bisa dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas bersamanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Bana Radio, Sobat Bana. Subsidi BBM LPG ini meroket 266%, tembus 118 triliun rupiah. Sobat Bana, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat terjadi peningkatan signifikan terhadap realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan LPG. Sobat Bana, peningkatan signifikan ini hingga mencapai 266,5% terhadap realisasi subsidi dan kompensasi BBM serta LPG yang jumlahnya ini tembus 118,7 triliun rupiah sampai akhir Maret 2026. Peningkatan subsidi dan kompensasi sampai akhir Maret 2026 ini, Sobat Bana, utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak, penguatan dolar Amerika Serikat, serta peningkatan volume bahan bakar minyak atau BBM, LPG, dan listrik. Seperti dikutip dari Detik News hari ini, Menkeu Purbaya mengatakan realisasi subsidi dan kompensasi ini dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, kemudian depresiasi nilai tukar rupiah, juga peningkatan volume BBM, LPG, dan juga listrik. Buat Bana, dari total 118,7 triliun rupiah, subsidi ini mencapai 52,2 triliun dan kompensasi 66,5 triliun rupiah per 31 Maret 2026. Volatilitas harga minyak karena dinamika geopolitik global meningkatkan realisasi subsidi energi. Buat Bana, realisasi subsidi BBM ini sebesar 3,17 kiloliter atau meningkat 9,2% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 2,90 juta kiloliter. Kemudian untuk LPG, 3 kilogram ini realisasinya 1.419 juta kilogram atau naik 3,8% dari Maret 2025 sebesar 1,368 juta kilogram. Kemudian subsidi pupuk tumbuh 13,6% dari 1,7 ton menjadi 1,9 juta ton. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semangatnya udah terisi full gitu ya, full tank deh pokoknya. Terus bisa mengawali aktivitas hari ini dengan pikiran positif, awal yang baik untuk bisa lebih mendekati kesuksesan gitu ya. Eh, yang pasti memang kalau jalannya dirasa masih panjang perjuangannya, hari ini Sobat Ban memberikan kesempatan lagi untuk bisa berjuang, berusaha lagi mendapatkan apa yang menjadi harapannya gitu. Dan Lila juga udah siap banget menyebarkan semangatnya di sini di ngopi spesial untuk edisi hari ini Selasa di 5 Mei. Buat banget seperti biasa ya, ngopi spesialnya bisa dinikmati selama 2 jam sampai jam 10 pagi. Bisa banget untuk nih di sesi yang pertama gitu bisa dapat info-info catatan sejarah, ini peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi di hari ini. Terus informasi-informasi yang lain juga kita bakal hadirkan. Dan Sobat Bana bisa juga nih berbagi informasi apapun yang ada di sekitar kamu yang terjadi gitu. Dan

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua.

0: bakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya Bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: hiburan. Nah, Sobat Bahana, berbagai peristiwa penting dan bersejarah ini ternyata banyak yang terjadi di tanggal 5 Mei gitu. Itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di beberapa negara yang lain gitu Sobat Bahana ya. Yang pasti itu menjadi satu catatan sejarah dan kan terus dikenang gitu ya. Bisa juga nih Sobat Bahana mungkin bisa jadi sumber inspirasi juga, boleh ya. Nah, pagi hari ini info-info yang untuk mau nambah wawasan sejarahnya gitu. Pokoknya bakal kita hadirkan sampai di jam 9 saja gitu. Sambil nih kasih informasi ataupun juga tanggapannya untuk topik hari ini gitu. Nah, informasi yang bisa di-share nih Sobat Bahana, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, boleh situasi lalu lintas, kondisi jalan mungkin, kondisi cuaca pagi hari ini, atau ada hal-hal lain yang sudah ini terjadi dan dirasa itu penting banget buat di-share informasinya, silahkan deh kirim ke 085634545. Kalau bisa sih videonya gitu ya. Oke Sobat Bahana, ini juga yang pengen ngobrol lagi barengan kita. Kalau ngobrol secara langsung nanti di sesi yang kedua. Kalau di sesi yang pertama, kita tampung dulu aja yang mau kasih pendapat atau opini lewat WhatsApp, lewat medsosnya Bahana, atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Nah, bisa banget gitu ya. Akan bisa ini si tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Nih Sobat Bahana, kalau menurut kamu laki itu jika punya masalah, teruskah dipendam sendiri atau wajar kok kalau diceritain ke yang lain gitu? Kasih nih tanggapan terbaik kamu, baik kamu lah, bisa terbuka banget terutama buat kamu yang aku diri sebagai laki-laki. Bisa cewek juga bisa dong ya, perempuan juga bisa dari segi perempuan gitu. Oke, Lila punya beberapa catatan sejarah hari ini, tapi sebelum kita telusuri perjalanan sejarahnya gitu ya. Ini kaitan dengan siapan wukuf di Arafah untuk musim haji 2026 nih Sobat Bahana. Satgas Armusna ini sudah meninjau kesiapan wukuf ya di musim haji 2026 gitu. Satuan Tugas Arafah, Musdalifah, dan Mina yang meninjau kesiapan sarana dan juga prasarana di Arafah ini untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan calon jamaah haji asal Indonesia gitu ya, dalam pelaksanaan wukuf pada musim haji 2026 gitu. Pengecekan ini Sobat Bahana difokuskan pada penentuan posisi markas, kemudian juga rute pergerakan, terus sistem evakuasi di 10 sektor ad hoc yang ini akan menampung jamaah gitu. Dan di tinjauan itu Sobat Bahana diperoleh beberapa catatan ya. Sejumlah catatan untuk evaluasi penting. Dan ini nantinya bakal segera dikoordinasikan dengan pihak syarikat atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi gitu. Ini salah satunya terkait tentang peninjauan ulang posisi markas Sobat Bahana ya. Kemudian juga memastikan kesiapan petugas dan jalur bus radudi atau shuttle yang akan digunakan untuk pergerakan jamaah pada 9 Dzulhijjah. Dan untuk mengoptimalkannya Sobat Bahana, Satgas Arafah ini bakal mengerahkan 586 petugas yang mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Kita harapkan, kita doakan juga untuk para calon haji yang sudah mulai berdatangan di kota suci Makkah, Madinah juga di sana. Dan terutama ya dari Indonesia, terlebih lagi dari Ngawi gitu ya. Baik Sobat Bahana, kita bakal memulai perjalanan sejarah hari ini dengan apa yang menjadi catatan penting di tanggal 5 Mei Sobat Bahana. Ini ada penemuan galaksi NGC 5879 ya, di tahun 1788. Nah, Sobat Bahana, galaksi NGC 5879 ini ditemukan oleh astronom William Herschel di 5 Mei 1788, dan galaksi spiral ini terletak di rasi bintang Draco, Sobat Bahana, dan menjadi bagian juga nih dari grup NGC 5866 ya. Itu dia Sobat Bahana, catatan penting di 5 Mei 1788, dan ada juga tahun 1944 di tanggal yang sama, di tanggal 5 Mei ini Sobat Bahana, Mahatma Gandhi ini akhirnya dibebaskan dari penjara. Ingat siapa dia? Siapakah yang kita sebut namanya Mahatma Gandhi ini Sobat Bahana? Dia ini adalah tokoh kemerdekaan India yang punya nama lengkap Mohandas Karamchand Gandhi gitu. Bebaskan dari penjara ya, ini di 5 Mei 1944, dan dia ini dikenal sebagai pemimpin spiritual yang mengusung perlawanan tanpa kekerasan Sobat Bahana, ini dengan perjuangan melawan jajahan Inggris gitu. Kemudian meninggal dunia setelah ditembak oleh Aturam Godse di 30 Januari 1940.
1: Gak rina ini, dia ini ya, di tangga rata-rata kau ini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan kereta api ternyata masih juga terjadi gitu ya. Setelah di stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu, antara Argo Bromo Anggrek versus KRL Komuter Line, kemudian diberita kalau nggak salah ya, yang menabrak truk yang mogok gitu. KRL Doho Kediri, kalau nggak Blitar Kediri sih. Dan ini juga Sobat Bahana, ini ada juga kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek kembali nih, yang menabrak mobil rombongan haji di Grobogan dan menewaskan 5 orang, Sobat Bahana. Terjadi di pelintasan KA Swadaya, Jalan Umum Tuko Sidorejo, Dusun Sugihan, Desa Tuko, Kecamatan Pakulon, Grobogan, Jawa Tengah di tanggal 1 Mei lalu gitu. Nah, ini terulang lagi Sobat Bahana. Kereta api yang menyeruduk truk di Tanjung Balai, bahkan sopirnya ini sampai terpental ke rumah warga Sobat Bahana. Nice banget kan? Insiden kecelakaan ini terjadi di pelintasan kereta api kota Tanjung Balai kemarin ya, hari Senin di 4 Mei. Sebuah truk bernopol BL8608FD ini hancur tak berbentuk setelah dihantam kereta api KU79 di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Sairaja, Kecamatan Tualang Rasu gitu. menewaskan supir truk yang terpental sampai ke bawah rumah warga Sobat Bana. Ini lainnya Sobat Bana ya, saat truk yang dikemudikan oleh supir ini coba melintasi rel kereta yang tidak berpalang pintu, dan di saat yang bersamaan kereta api KU-79 ini melaju gitu hingga tabrakan pun tidak bisa dihindarkan. Nah, perlunya juga untuk kita Sobat Bana berhati-hati ketika melintas di rel kereta gitu ya, terutama untuk pelintasan yang tidak berpalang pintu gitu. Jadi ekstra hati-hati, pastikan kiri kanan aman gitu. Kalau mungkin bisa bertanya, kalau belum hafal ya jam-jamnya, bisa bertanya deh di daerah orang yang ada di sekitar situ. Mungkin ini ada yang tahu juga jam-jam lintas kereta, jadi bisa aman sih melintasnya itu ya. Satu hal kecil yang bisa dilakukan. Baik Sobat Bana, kita masih punya beberapa informasi yang lain dan info catatan sejarah juga. Jadi pastikan untuk bisa terus gabung di 104,5 FM Bahana Radio.
7: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Sobat Bahana, saat bertugas polisi dilarang live streaming lewat media sosial. Sobat Bahana, Polri ini menerbitkan aturan larangan bagi seluruh personel kepolisian untuk siaran langsung atau live streaming di media sosial saat bertugas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesional juga citra institusi di ruang publik. Sobat Bahana, menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, penegasan ini bertujuan agar seluruh personel lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Sobat Bahana, penegasan ini untuk membangun kesadaran seluruh personel Polri untuk bijak menggunakan sosial, sekaligus juga menjaga dan meningkatkan citra institusi, kredibilitas dan juga reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional dan proporsional, juga prosedural. Buat Bahana, kebijakan itu juga mengacu pada surat telegram nomor 151/2024 yang menjadi dasar penguatan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
6: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
7: Sobat Bana, biasanya memang kalau perempuan itu kan gampang banget terbuka gitu ya, berbagi masalah sama orang yang dipercaya, sama teman, sama keluarga gitu. Tapi kalau laki-laki memang kebanyakan menyimpan masalahnya sendiri gitu loh, padahal belum tentu kan kuat gitu ya untuk bisa menanggung semuanya sendirian gitu. Nah Sobat Bana, halo, laki-laki itu lagi punya masalah gitu, apakah baiknya dipendam aja, coba diselesaikan sendiri gitu, atau bisa berbagi cerita dengan yang lain gitu. Kalau menurut kamu lebih baik yang mana gitu ya? Kita tunggu di sini nih. Ini sebagai laki-laki loh, kadang-kadang egonya kan tinggi gitu kan. Mau terlihat lemah, pengennya selalu terlihat kuat di mata orang gitu ya, terutama di mata pasangan gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri Sobat Bana, lebih baik gitu ya ketika seorang lelaki itu punya masalah, teruskah dipendam ataukah diceritain sama yang lain? Boleh nih kasih tanggapan atau komentarnya di 0856345454545. Udah dibuka kesempatannya mulai dari sekarang. Yang mau WA gitu, yang mau ikutan di medsos juga boleh, di chat roomnya, di visualnya Bana, di Express Radio ini juga boleh banget. Terus kalau mau ngobrol barengan kita langsung di sini, tunggu nanti di sesi yang kedua ya, kita khusus membahas topiknya di hari ini gitu. Baik, Sobat Bana, ini ya yang punya rencana untuk aktivitas di luar rumah pagi ini atau hari ini, mungkin ada baiknya juga nih update informasi cuaca yang dihadirkan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika gitu. Perlu juga tetap waspada dan memantau ini ya, pembaruan cuaca tuh secara berkala gitu. Ini untuk bisa menambah kesiapan aktivitas ya, terutama yang punya aktivitas di luar ruangan gitu. Nah, untuk daerah di Jawa Timur nih Sobat Bana, untuk Ngawi dan sekitarnya, yang pingin rencanakan aktivitas pagi ini dengan bijak ya, ini beberapa daerah sekitar Ngawi untuk perakiraan cuaca atau prediksi cuaca di hari ini. Untuk wilayah Pacitan, Sobat Bana, diprediksi berawan, suhunya 22 hingga 28 derajat, 22 hingga 29 derajat ya. Kemudian untuk Ponorogo juga berawan, suhunya ini 22 hingga 30 derajat Celcius. Nah, bergeser ke Trenggalek, Sobat Bana, Cuaca hari ini juga diprediksi berawan, suhu 21 hingga 28. Sementara untuk daerah Madiun, Sobat Bana, pagi hari ini diprediksi berawan, suhunya 23 hingga 30 derajat. Ini kebanyakan hari ini diprediksi berawan ya. Seperti halnya juga Magetan dan Ngawi yang prediksi berawan. Kalau Magetan suhunya berkisar 22 hingga 28. Kalau di Ngawi berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius. Dan Bojonegoro sama juga berawan, suhunya 24 hingga 32 derajat Celcius. Nah, tahu kan beberapa prediksi cuaca di beberapa daerah, udah tahu prediksi cuaca di beberapa daerah di sekitar Ngawi. Nah, mungkin kalau pengin perjalanan dengan tujuan kota-kota tadi, bisa persiapan gitu ya, merencanakannya dengan bijak. Nah, apa-apa yang perlu dibawa biar acaranya atau aktivitasnya nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Baik Sobat Bana, kita kembali ke catatan sejarah hari ini. Di tanggal 5 Mei ada apa lagi nih Sobat Bana ya? Nah, salah satu yang jadi satu catatan penting ini ada di tanggal 5 Mei ini ada peristiwa tragedi gitu, tragedi penerbangan ya, Kenya Airways Sobat Bana, penerbangan 507 5 Mei tahun 2007. Pesawat Boeing 737-800 nih milik dari Kenya Airways ini jatuh di Kamerun 5 Mei 2007 ya. Penerbangan rute Abidjan, Doula dan Nairobi ini Sobat Bana mengangkut 105 penumpang dengan 9 awak. Seluruh penumpang dan juga awak pesawat dinyatakan tewas dalam kecelakaan itu. Kecelakaan yang terjadi di dekat Lododof sekitar 160 km dari Doula, Sobat Bana. Kecelakaan yang menimpa Kenya Airways ya di 5 Mei 2007 menewaskan 105 penumpangnya plus 9 awak yang ada di dalamnya gitu. Baik, selain itu juga di tanggal 5 Mei, Sobat Bana, ini terbit petisi 50 di tahun 1980. Ini salah satu catatan penting di tanah air ya. 50 tokoh, sebanyak 50 tokoh nasional Indonesia menerbitkan petisi 50. Nah, ini sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan Presiden Soeharto. Dokumen ini Sobat Bana memprotes penggunaan Pancasila sebagai alat politik terhadap lawan politiknya, terhadap mereka yang dianggap lawan pemerintah gitu ya. Nah, sejumlah tokoh yang menandatangani petisi 50 ini diantaranya Abdul Haris Nasution, kemudian Hugeng Imam Santoso, juga ada mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Dia Sobat Bana, di tanah air ya, penandatanganan petisi 50 yang mengkritik pemerintahan Soeharto karena menggunakan Pancasila ini sebagai alat politik untuk menekan mereka-mereka yang dianggap lawan oleh pemerintah gitu. Dan ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh, diantaranya ada Abdul Haris Nasution, kemudian Hugeng Imam Santoso, dan juga mantan Gubernur Jakarta Sobat Bana Ali Sadikin gitu. Kita masih punya waktu 14 menit lagi nih Sobat Bana. Makasih banget loh yang masih terus gabung di sini. Jangan lupa nih ya, kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Kalau menurut kamu Sobat Bana, jika laki-laki itu punya masalah, emang lebih baik dipendam sendiri atau lebih baik dibagi ke yang lain gitu? Nah, itu dia topiknya. Silakan bisa kasih tanggapan atau opininya di 0856345545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 100.5 FM Sobat Bahana, tanggal 5 Mei ternyata juga ada beberapa peringatan hari gitu ya yang diperingati setiap 5 Mei. Nah, di antaranya nih Sobat Bahana, ada perayaan nasional di Indonesia, ada perayaan nasional di Australia, dan ada 3 perayaan internasional gitu. Kalau di Indonesia nih Sobat Bahana, di Indonesia hari ini diperingati sebagai Hari Lembaga Sosial Desa atau LSD ya, yang diperingati setiap tanggal 5 Mei. Dan ini merupakan organisasi yang lahir dan berkembang dari masyarakat desa dengan bimbingan pemerintah. Nah, keberadaan lembaga ini menjadi salah satu bentuk nyata pemberdayaan warga melalui berbagai layanan dan juga kegiatan sosial yang disediakan gitu. Ini keberadaan LSD sendiri juga ini loh kuat loh Sobat Banak ya. Ini ada dasar hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan 18B gitu. Selain itu juga pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ya, yang menjelaskan tentang struktur dan juga peran lembaga desa secara lebih rinci gitu. Baik Sobat Bahana, selain itu juga ada Hari Kesadaran Depresi Anak ya. Ini peringatan internasional, kemudian juga Hari Bidan Sedunia, terus Hari Asma Sedunia, dan Hari Kesadaran Apnea Tidur. Ini peringatan-peringatan yang diperingati atau diadakan setiap tanggal 5. Dengan kemana-mana Sobat Bahana, silakan nih siapin tanggapan atau komentar terbaik kamu untuk topik hari ini ya. Kalau lelaki itu lagi punya masalah, kalau menurut kamu lebih baik ya dipendam aja, diselesaikan sendiri. Atau boleh kok cerita sama yang lain gitu. Kita tunggu di sini Sobat Bahana di Ngopi Spesial sesi yang kedua gitu ya, jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi tetap dong stay di sini di 104.5 FM Bahana Radio.

0: percaya kamu bisa. Kamu pasti bisa keluar dari sini.
1: Hei, kamu pasti bisa.
2: Kamu itu kuat. Kamu pasti bisa pergi dari sini.
3: Ayo, kamu pasti bisa. Semangat.
2: Apalagi yang kamu pikirkan?
4: Jangan tahan rindumu.
5: Jangan sedih terus ya.
6: Kamu pasti rindu tahu anak istrimu kan?
7: Ayo dong, semangat.
8: Percaya deh, kamu pasti bisa.
9: Semangat, Ki. Kamu pasti bisa.
10: Yakin, kamu pasti bisa keluar dari sini.
11: Percayalah, ini jalannya.
12: Yakini hatimu. Sabari hatimu.
13: Semua ini pasti kamu bisa lewati.
14: Sabarkan hatimu.
15: Anak istrimu pasti rindu.
16: Yakin kamu pasti bisa keluar dari sini.
17: Kamu pasti bisa. Semangat.
18: Ingat ya, mereka semua di sana menunggumu.
19: Hei, ayo, tunggu apa lagi?
8: Keluargamu menunggu.
14: Kamu pasti bisa lewati semuanya.
10: Bismillah, tenanglah.
1: Kejarlah rindu.
6: Sabar, Allah bersama dengan orang yang hancur hatinya.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Gedung Putih lockdown, ada penembakan Sobat Bana usai konvoy wakil presiden. Sobat Bana, Gedung Putih Amerika Serikat lockdown sementara setelah terjadi penembakan di dekatnya pada Senin 4 Mei waktu setempat. Insiden tepatnya terjadi di dekat National Mall saat ibu kota Washington DC yang dilakukan oleh seorang pria bersenjata. Penembakan berlangsung sesaat setelah konvoi kendaraan yang membawa wakil presiden Amerika Serikat, Defense, ini melintasi area itu. Benar-benar tersangka ini langsung dilumpuhkan oleh agen Secret Service atau Dinas Rahasia alias Pasukan Pengaman Presiden atau PASPAMPRES. Buat Bana, Wakil Direktur Secret Service Matthew Quinn menjelaskan insiden bermula ketika PASPAMPRES ini mengidentifikasi adanya individu mencurigakan yang tampak membawa senjata api. Saat didekati oleh petugas, pria itu mencoba kabur. Dan menanggapi ancaman itu, Sobat Bana, agen Secret Service ini membalas tembakan yang berhasil melukai tersangka. Dan tersangka langsung dibawa ke rumah sakit, tetapi kondisi pastinya belum diketahui. Sobat Bana, selain tersangka, Kun melaporkan juga adanya satu saksi mata yang berusia remaja yang menderita luka ringan. Meskipun tidak terjadi lama setelah rombongan Presiden Amerika Serikat, Wakil Presiden Amerika Serikat ini melintas, Kun menyatakan kecil kemungkinan Wapres Amerika Serikat yang menjadi targetnya. Dan belum dipastikan apakah kejadian itu Sobat Bana berkaitan dengan percobaan pembunuhan yang menimpa Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Seratus koma lima FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Selamat pagi, sobat Banar, kita masih di sini. Nah, ini waktunya untuk ngobrolin untuk topik kita hari ini, sobat Banar ya. Jadi siap-siap aja nih mau berlangsung. Yang mau WA, yang mau ikut di medsos atau di chatroom di radio officialnya Banar juga boleh banget nih, sobat Banar ya. Seperti biasa ya, kalau di sesi yang kedua kita masih buka juga kesempatannya di sini untuk yang mau kasih tanggapan atau opini dengan tema yang cukup dekat, tapi kadang-kadang lupa untuk menaruh perhatian atau membahasnya gitu loh. Kalau laki punya masalah, sobat Banar, menurut kamu harusnya pendam sendiri atau boleh dibagi sih? Nah, banyak yang bilang lelaki itu harus kuat, gak boleh kelihatan lemah. Kalau ada masalah ya tahan, dipendam gitu ya. Diselesaikan sendiri gitu, jangan sampai keluar, orang tahu gitu. Tapi di sisi lain ya, kita juga sering dengar kalau memendam masalah terlalu lama itu juga gak sehat buat mental gitu. Bisa bikin stres, bisa bikin overthinking, akan sampai meledak gitu ya di waktu yang gak tepat gitu. Jadi sebenarnya nih menurut kamu sobat Banar, lelaki itu lebih baik diam dan kuat sendiri atau justru butuh tempat cerita juga seperti perempuan? Kita buka ruang untuk ngobrol nih sobat Banar, silakan deh gabung di sini ya di Ngopi Spesial. Kita buka kesempatannya sampai jam 10 pagi nanti.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dodanan Bluro,
1: Toko Pak Marno Pici, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro,
2: Toko Pak Heru, Tanjung Tambakrejo, Bojonegoro, Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 105 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bana, pagi hari ini kita ngobrolin tema yang cukup relate gitu. Kalau lelaki punya masalah, sebaiknya tuh dipendam sendiri atau justru boleh dibagi ke orang lain sih. Nah, ingin tahu nih gimana pandangan Sobat Bana, dan kita sekarang sudah terhubung nih dengan salah satu pendengar kita di sini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bahana.
0: Selamat pagi juga dengan Mas, siapakah di situ?
1: Ini dengan Mas Ratno di Geneng, Kak.
0: Mas Ratno di Geneng. Pagi hari ini gimana kabarnya Mas Ratno?
1: Alhamdulillah baik, dan stay tune Radio Bahana sejak kemarin.
0: Waduh, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong, pagi hari ini lagi punya masalah nggak sih?
1: Banget, ini situasi lagi-lagi tidak baik-baik saja.
0: Ada apa?
1: Gue yang bermakai masalah nih kayaknya.
0: Gitu, salah satunya keuangan.
1: Ah, bener banget, manusia.
0: Oke, namanya manusia itu kan gak lepas dari masalah gitu. Nih, menurut Mas Ratno, kalau lagi punya masalah ya, jika laki-laki itu lagi punya masalah, lebih baik menyimpan masalahnya sendiri atau berbagi cerita gitu kalau menurut Mas Ratna?
1: Saya kemarin tuh sempat dengerin Kak Lila siaran ya, terkait laki-laki yang harus apa ini kelihatan kuat, kemudian nggak boleh mengeluh. Itu kemarin sebenarnya, aduh, ya benar juga sih sebenarnya. Kalau kita nanti mengeluh, akhirnya kesannya kelihatan lemah gitu kan.
0: Gitu.
1: Ya, gak enak juga sih Pak Mane, kesannya. Tapi ya gimana juga, laki-laki itu memang di setting kayak gitu. Bahkan
0: di framing rumah sakit, gitu.
1: Rumah sakit yang ada di Indonesia kan adanya rumah sakit ibu dan anak. Apa ada rumah sakit ayah? Kan gak ada. Jadi memang dari dulu tuh ayah udah gak boleh sakit gitu.
0: Tapi kan gak bisa juga untuk menolak pasien bapak-bapak kan?
1: Bener juga sih.
0: Nah gitu. Oh gitu ya. Jadi ngerasa didiskriminasikan.
1: Iya bener. Diskriminasinya kelihatan banget. Apalagi sekarang ada... ini hari ibu, gak ada hari ayah.
0: Ada dong, hari ayah juga ada lagi. Lebih ngetren hari ibu sih ya.
1: Apa benar, maka dari itu. Terus kalau ditanya masalah, kalau punya masalah itu harus dibagi atau enggak, kalau kita sih sebagai kaum laki-laki berbaginya dengan sama-sama laki-laki sih enggak.
0: Oh gitu. Tapi emang gak harus dipendam sendirian ya Mas ya?
1: Iya benar.
0: Gitu. Kenapa memilih teman laki-laki untuk cerita? Kenapa gak memilih cerita ke orang tua mungkin, ke pasangan gitu?
1: Ya ini yang jadi gak ini apa? Di saat kita ini mau bercerita sama pasangan kita gitu ya.
0: Tapi belum punya pasangan gitu?
1: Gak enak banget nih kayaknya nih.
0: Gitu. Oke.
1: Kemarin saya pernah dengar nih Mbak, sama ada Mas Fafa. Kemarin ada yang telepon ya.
0: Iya betul.
1: Ada bercerita yang dengan pasangannya, kemudian yang pertama kepada yang di atas gitu ya. Tapi menurutku ya, selain sama yang di atas, kita juga ngobrolnya sama teman sesama laki-laki sih, dengan permasalahan yang sama. Kadang-kadang kita bahasnya juga, oh harus gini, oh alternatifnya gini. Jadi ngambilan keputusannya antar sesama laki-laki
0: gitu. Oh gitu, jadi dari sudut pandang laki-laki ya, ambil keputusannya gitu. Tapi Mas Ratno pengen tahu nih, apa namanya, ketika sudah sampai taraf apa sih satu masalah itu nggak bisa dipendam sendirian, jadi memutuskan untuk ya udah ini aku bagi aja gitu.
1: Kalau sudah mentok, kita nggak menemukan solusi yang terbaik.
0: Oh gitu, jadi perlu bercerita ke teman gitu ya.
1: Gimana mencari solusinya? Ya sebenarnya kita sudah punya solusi, cuman belum kita yakin. Tuh sebenarnya butuh penguatan sih.
0: Okay.
1: Kalau bagi kami yang laki-laki itu, tindakan seperti ini pas nggak sih? Oh tindakan seperti ini cocok nggak sih gitu loh? Jadi kita butuh dukungan moral sih sebenarnya.
0: Untuk yang meyakinkan diri gitu ya.
1: Untuk meyakinkan diri bahwa tindakan yang kita ambil ini benar-benar pas benar-benar sesuai. Apakah dengan ada pertimbangan-pertimbangan pun jarang sekali kita ngobrol sama pasangan kita.
0: Oke. Tapi pernah nggak sih Mas Ratno justru ketika menyimpan masalah sendiri gitu ya, semakin dipendam malah jadi beban yang berat banget gitu. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu?
1: Ya pernah, kita lagi di down-downnya titik terendah ya, biasanya kalau laki-laki tuh gimana ya ini solusinya gitu kan. Kadang-kadang kita mencari apa ya untuk pelepasan masalah itu, kadang-kadang kita aja, kalau bagi ada yang hobi mancing, kemudian hobi traveling, ada hobi yang melihat pegunungan atau suasana alam, biasanya pengalihan penyelesaian masalahnya di situ biar refresh lah ibaratnya.
0: Oke, jadi perlu apa ya, healing gitu maksudnya ya, untuk bisa melepaskan dari masalah.
1: Itu di saat kita ini lagi buntu,
0: lagi mentok-mentoknya gitu. Oke. Tapi yang pasti masalah nggak jangan sampai dihindari ya Mas ya, tetap diselesaikan.
1: Jembatan cangar ya.
0: Oh jangan. Jangan jadi solusi yang ditempuh, jangan sampai dong, ya amit-amit lagi ya, jangan. Oke.
1: Okay.
0: Tapi kan gini ya.
1: Jembatan cangar. Nah, itu cukup fenomenal loh, di mana laki-laki
0: tidak bercerita.
1: Karena di saat itu kadang-kadang ya itu benar yang dikatakan Kak Lila kemarin, kita termindset dengan harus kuat, kemudian nggak boleh mengeluh, dan akhirnya ya sudah ini apa mungkin ya, ini mungkin ya, ini si korban ini udah nggak bisa menemukan titik terang ya, mungkin akhirnya solusi yang terakhir dia sudah selesai lah semuanya, kita udah nggak bisa menentukan titik terangnya, pemecahan masalahnya, akhirnya ya itulah mungkin dia yang diambil.
0: Tapi sebenarnya kalau berbicara soal mental nih Mas Ratno ya, kan akhir-akhir ini banyak nih ternyata yang ditemukan bunuh diri ini justru laki-laki loh. Yang ada di jembatan cangar kan dua-duanya laki-laki. Terus kemarin yang di Surabaya ini juga laki-laki. Laki-laki juga kan terjun dari itu asal Saradan juga bahkan ya, deket sama kita gitu. Terjun dari hotel tingkat berapa gitu dan meninggal dunia. Terus kepala desa tadi di Jawa Timur juga yang juga bunuh diri, ini juga laki-laki gitu. Semuanya laki-laki gitu kasusnya gitu ya, meskipun ya mungkin banyak ya, ada juga yang perempuan, tapi memang yang ekspos akhir-akhir ini tuh kebanyakan laki-laki gitu. Jadi
1: iya, lagi bunuh soalnya.
0: Jangan ikutan tren dong.
1: Jangan ikut viral gitu ya.
0: Nah gitu, jangan hanya karena pengen viral masa melakukan yang sama, jangan dong ya. Oke, gitu. Jangan gitu. Oke. Berarti kalau menurut Mas Ratno kesimpulannya, laki-laki itu kalau punya masalah harus dipendam sendiri atau bisa dibagi?
1: Lebih baik dibagi saja untuk saat ini.
0: Oke, lebih baik dibagi gitu, biar bebannya nggak terasa ringan ya.
1: Ya, agak bisa terasa ringan dan bisa sedikit. Ya mungkin personal
0: masing-masing orang beda.
1: Dan kita sudah mentok nih dengan permasalahan. Ternyata kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendiri gitu. Ya mungkin dengan berbagi sama temen, berbagi sama orang yang lebih tua, yang mungkin lebih pengalamannya lebih banyak gitu kan, itu bisa ini apa, bisa memberikan solusi yang terbaik gitu.
0: Oke, baik. Berarti penting banget untuk bisa punya tempat bercerita gitu ya. Oke, Mas Ratno, terima kasih udah gabung dengan kita pagi hari ini.
1: Ini suara kakak kok menghilang.
0: Halo. Halo. Oke.
1: Ini apa gara-gara sinyal saya ya?
0: Ya mungkin. Ya udah deh. Ya udah Mas Ratno, kita ucapin terima kasih ya udah gabung di sini, udah kasih pandangannya dari sudut laki-laki. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi dan tetap stay di sini ya di 104,5 FM.
1: Benar.
0: Selamat pagi Mas Ratno.
1: Terima kasih. Ada sedikit ringan ini cerita-cerita nih.
0: Oke. Okay. Tapi kalau masalah utang jangan cerita di sini ya. Gak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih nih Mas Retno udah gabung dengan kita di sini. Yang lain boleh kasih tanggapannya lagi, kasih komennya lagi gitu. Boleh kok, nggak cuman terbuka untuk yang kaum laki-laki aja, untuk kaum perempuan bisa kasih juga pandangan gitu. Kalau misalkan laki-laki itu punya masalah nih Sobat Bana ya, apakah harusnya dipendam sendiri atau bisa dibagi atau cerita ke orang lain gitu. Kita masih tunggu di ngopi spesial pagi hari ini, mumpung waktunya juga masih banyak, silakan deh. 08563454545 bisa online juga loh, kayak Mas Ratno tadi. Kalau malu kelihatan visualnya ya lewat voice aja gak apa-apa ya. Terus juga bisa ikutan di medsos kita dan juga di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Untuk yang mau kasih tanggapan atau opini ini di aplikasi Xspace Radio ya, di situ ada chat room, nah bisa tulis komentarnya di situ, nanti kita bakal bacain juga di sini gitu. Dan yang pasti nih Sobat Bana, masih kita buka lagi kesempatannya untuk ngobrol barengan kita atau sekedar ya kirim pesannya untuk memberikan tanggapan atau opininya. Ngopi spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, itu teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Koma 5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Banyak lelaki katanya sih harus kuat. Ya, banyak yang bilang lelaki itu harus kuat gitu. Gak boleh kelihatan lemah. Kalau ada masalah ditahan, dipendam gitu ya, sampai kelihatan, selesaikan sendiri gitu. Tapi memendam masalah terlalu lama dan gak ada tempat bercerita, ini juga gak sehat loh, terutama buat mental gitu kan. Bisa bikin stres, overthinking, kan sampai meledak di waktu yang gak tepat gitu. Sobat Bahana, jadi sebenarnya laki itu lebih baik diam dan tepat sendiri atau justru bisa berbagi juga nih dengan yang lain gitu. Kita obrolin topik kita hari ini. Kita masih buka kesempatannya yang mau gabung ya di 0856345445. Bisa WA, bisa telepon langsung juga. Terus apa namanya, yang mau ini apa namanya, lewat medsosnya juga boleh banget. Di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Kita tunggu di sini pokoknya. Di kopi spesial ini mumpung waktunya juga masih banyak sampai di jam 10 pagi gitu. Selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini ya. Dani, Mas Dani, kalau menurut aku nih Mbak, laki-laki tetap butuh buat cerita gitu, tapi enggak ke semua orang ya. Cukup ke orang yang benar-benar dipercaya gitu. Jadi menurut aku dipendam sendiri itu juga gak baik. Jadi butuh juga untuk bercerita. Nah, ini menarik loh. Bukan soal cerita atau enggaknya sih, tapi ke siapa kita percaya cerita kita bakal kita bagi gitu. Ya gak Mas Dani ya? Makasih deh. Ada juga nih Mbak Rini, selamat pagi. Kalau menurut aku, nah ini dari sudut perempuan ya. Justru lelaki itu harus bercerita. Jangan sampai dipendam sendiri. Nah biasanya yang setahu aku ya, laki-laki itu sebenarnya mentalnya lebih lemah loh dari perempuan gitu. Ketika menghadapi masalah justru perempuan tuh yang paling kuat gitu. Meskipun laki-laki memang di framing harus kuat, tapi kenyataannya kalau menurut Kak Rini, justru ketika lagi ada beban berat gitu, justru yang paling kuat, lebih kuat itu yang perempuan ya, gitu ya Mbak Rini ya. Jadi kalau menurut saya lelaki itu harus bercerita, biar pasangan juga ngerti yang dirasakan, jangan dipendam sendirian gitu. Ini dari sudut perempuan nih, sobat Bana ya. Karena kadang-kadang perempuan tuh juga pengen ngerti gitu, pengen jadi tempat cerita pasangan juga kan. Jangan, kalau pasangannya diam terus juga, mana mungkin si wanitanya juga ngerasa, aku gak percaya sih sama aku gitu ya Mbak Rini ya. Dibingung sendiri gitu kan. Kedai terima kasih sudah gabung juga di sini. Yang lain pokoknya kita masih tunggu di ngopi spesial untuk edisi hari ini sobat Bana di Selasa 5 Mei. Kita masih punya waktu 23 menit ke depan. Ditunggu pokoknya di ngopi spesial.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
3: 104,5 FM, Bana Radio, Sobat Bana. Selama ini memang banyak framing atau lebih umum framing itu laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, boleh lemah gitu. Di ketika masa kecil sudah dijejali dengan kalimat-kalimat seperti itu, ketika dewasa laki-laki itu jadi susah buat bercerita gitu ya. Nah, tapi kalau menurut kamu nih Sobat Bana, baiknya kalau laki itu lagi punya masalah ini harusnya dipendam sendiri atau memang bisa dibagi sih gitu, kalau menurut pandangan kamu gimana? Dari sudut laki-laki boleh, dari sudut perempuan juga boleh banget. Kita masih tunggu nih di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, selamat pagi dulu nih. Dari siapa ini? Halo Rizal. Kalau jujur nih Mbak ya, aku tuh tipe yang mendam sendiri aja sih gitu. Cuman ya itu aja. Aku susah buat terbuka atau bercerita sama yang lain. Jadi aku tuh orangnya introvert gitu maksudnya ya. Jadi susah. Kalau nggak benar-benar kenal baik, mungkin susah buat ngomong juga gitu. Tapi setiap ada masalah, memang saya tuh tipe yang memendam masalah gitu loh. Cuman ya itu efeknya tuh jadi gampang marah gitu loh Mbak. Jadi emosi gitu kan. Nah sekarang mulai belajar juga sih untuk bisa lebih terbuka lagi, pelan-pelan gitu. Ya real banget ya sepertinya Mas Rizal ya. Kadang bukan gak mau cerita, tapi memang gak terbiasa aja, susah gitu ya bagaimana memulai cerita pada orang. Karena biasanya kita memang, karena biasanya mungkin lalu dipendam sendirian aja gitu loh. Oke, makasih nih Mas Rizal juga udah gabung di sini gitu. Sobat Bana, kalau memang, kalau dipikir-pikir emang ya, mungkin yang perlu diubah tuh bukan ini sih, bukan laki harus kuat sendiri gitu. Tapi bagaimana cara laki-laki tuh memaknai kuat itu sendiri tuh seperti apa gitu loh ya. Kan bukan berarti harus diam terus kan. Kuat juga bisa berarti berani jujur. Nah itu dia ya, berani bercerita, berani minta bantuan gitu. Karena ya namanya manusia, lelaki kan juga manusia. Manusia tuh tetap manusia gitu. Punya apa ya, rasa capek gitu loh ya, rasa frustasi gitu, punya batas kemampuan lah istilahnya seperti itu gitu kan. Jadi nggak bisa semuanya itu ditanggung sendirian gitu. Jadi perlu juga untuk bisa lebih terbuka dan untuk bercerita gitu. Ya, terima kasih yang sudah lagi gabung. Kalau tadi beberapa yang dari sudut laki-laki, nah ini kembali nih dari sudut pandang perempuan nih ya. Selamat pagi dulu, ada Mbak Santi. Kalau menurut aku sih lebih baik dibagi aja, tapi ingat jangan semuanya dibagi ceritanya. Tuh, nanti malah jadi bahan omongan. Nah, ini penting banget ya, memilih tempat cerita itu adalah kunci Terus ingat juga jangan sampai berkeluh kesah di media sosial gitu. Siapa yang peduli juga gitu kan, kadang-kadang seperti itu kan, malah dihujat. Iya, nggak dapat penyelesaian tapi malah dihujat, nah mentalnya jadi tambah down juga gitu. Oke, terima kasih yang sudah gabung di sini. Kalau mau nyusul, mau masih ada waktu, kita masih tunggu juga ya di Ngopi Spesial. Ada waktu 12 menit lagi untuk edisi hari ini nih, Sobat Bana, di Selasa 5 Mei.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
3: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
7: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
8: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
9: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
10: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
11: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
12: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
13: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bata, proses pemberangkatan jamaah calon haji terus berlangsung gitu ya. Tapi ada yang bikin seneng nih Sobat Bata, calon jamaah haji Ambon ini dapat uang saku loh 1 juta rupiah gitu. Nah ini diberikan oleh pemerintah kota Ambon ya, memberikan uang saku sebesar 1 juta rupiah pada setiap calon jamaah haji di tahun ini gitu. Nah kalau menurut wali kota Ambon Udewin Watimena, Sobat Bana, pemberian dana itu tuh sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pihaknya terhadap kelancaran ibadah haji para jamaah haji asal Ambon gitu ya. Dan bantuan uang saku itu diberikan secara langsung pada perwakilan calon jamaah dalam acara pelepasan di kota Ambon bersama Kementerian Agama Provinsi Maluku dan juga Kementerian Haji dan Umroh Kota Ambon. Oke, mudah-mudahan jadi bismillah jadi haji yang mabrur gitu. Oke, terima kasih ya. Ya Sobat Bana, ngomongin tentang lelaki jika punya masalah haruskah dipendam sendiri atau bisa dibagi sih Nih, kalau kita bisa ambil beberapa poin dari tadi yang udah gabung di sini gitu ya. Laki boleh kok punya tempat untuk bercerita, gak harus ke banyak orang juga sih, tapi cukup ke orang yang dianggap tepat gitu. Karena memendam sendiri itu berat loh Sobat Bana ya. Memendam semuanya sendiri itu bukan tanda kuat sih, sebenarnya justru bisa jadi beban yang makin lama makin berat gitu. Dibuat kamu para lelaki nih yang ada di luar sana Sobat Bana, gak apa-apa kok sesekali bilang aku capek gitu ya. Gak apa-apa juga untuk jujur sama perasaan diri kamu sendiri gitu. Dan buat yang punya pasangan, teman atau saudara laki-laki, mungkin juga bisa jadi tempat yang nyaman untuk mereka bercerita gitu. Kasih yang sudah berbagi pagi hari ini. Lila mesti pamit dulu sekarang dari Ngopi Spesial untuk edisi Selasa 5 Mei gitu. Terima kasih ya untuk kebersamaannya Sobat Bana. Terima kasih untuk gabungannya. Jangan lupa apapun masalah kamu, kamu tuh gak harus selalu menghadapinya sendiri ya. Hey, pagi semuanya dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promsnet edisi Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Pastikan proyek on track. Bupati Lamongan percepat pembangunan jalur Lingkar Selatan Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi meninjau langsung progres pembangunan Ring Road Selatan Babat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Babat. Pembangunan jalur yang menghubungkan Plaosan hingga Karangkembang tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lamongan bagian selatan.
3: Ini kita meninjau tentang rencana kita untuk membuat jalan Ring Road Selatan atau jalan ini kita tembuskan untuk menuju Doro. Masuk dari jalan ini kita membuka kawasan ini agar lebih berkembang lagi. Yang kedua juga kita harapkan ini akan bisa mengurai kemacetan di daerah Pasar Babat. Nah, ini sudah sebagian sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan kita terus berprogres sehingga rencana kita pembangunan Ring Road Selatan atau Ring Road Babat ini bisa kita selesaikan. Ada beberapa ruas atau tanah yang harus segera kita selesaikan dan nanti kita secara bertahap sambil berseiring kita nanti pembangunan jalan ini dan juga menyelesaikan yang tinggal sedikit ya, untuk tanah yang menuju ke jalan besar.
2: Saat ini, pengerjaan terus dipercepat seiring proses pembebasan lahan yang masih berlangsung di sejumlah titik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter radio Pramusara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Puluhan ribu warga padati kirab Kimsin TITD Kwan Simbio Tuban setelah 8 tahun vakum. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus?
4: Baik, terima kasih. Tempat ibadah Tridharma atau TITD Kwang Sing Biau Tuban kembali menggelar tradisi kirab Kimsin yang megah dalam tajuk Kimsin Reuni Festival pada Minggu 3 Mei 2026. Perayaan yang sempat terhenti selama 8 tahun ini menarik antusiasme luar biasa dengan kehadiran sekitar 30 ribu pengunjung yang memadati halaman kelenteng hingga jalanan sekitarnya sejak pagi hari. Acara dimulai dengan atraksi Liang Liong dan Barongsai yang kemudian diikuti oleh iring-iringan tandu berisi belasan patung dewa dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Balikpapan hingga Surabaya, serta dimeriahkan oleh penampilan memukau dari peserta tatung. Ketua terpilih TITD Kwang Sing Biau Tuban, Go Jong Ping, menyatakan rasa haru dan tidak menyangka atas besarnya minat masyarakat yang hadir dari dalam maupun luar kota.
5: Kan penuh, nggak bisa jalan tadi. Parkir mulai dari barat sampai timur penuh semua. Nah ini kelihatan sekali bahwa kita padukan kegiatan kelenteng Kwang Sing Biau ini dengan UMKM. Terbukti kemarin kita survei 2 hari dapat 2 miliar UMKM. Ini yang berdampak positif terhadap kegiatan kelenteng Kwang Sing Biau. Dan nanti tanggal 4, 5, 6 bulan Agustus itu akan lebih besar lagi daripada ini.
4: Selain menjadi ajang pelestarian budaya dan religi, festival ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan perkiraan perputaran uang mencapai 2 miliar rupiah bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kesuksesan agenda ini menjadi pemantik bagi pengurus kelenteng untuk merencanakan festival yang lebih besar pada Agustus 2026 mendatang, serta menginisiasi program rutin bulanan seperti tradisi pelepasan burung atau fangseng, untuk terus menghidupkan ekosistem pariwisata religi di Tuban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi, sobat. Dari sampah jadi energi. Ngawi kirim perdana RDF ke industri semen. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi resmi memulai babak baru dalam pengelolaan sampah. Bertempat di TPA Selopuro, pengiriman perdana Refuse the Refill atau RDF diberangkatkan menuju fasilitas milik PT Indosmen Tunggal Prakarsa atau TBK di Grobogan. Momentum ini dihadiri langsung oleh Bupati Ngawi Oni An.

0: lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Dalam sambutannya, Oni menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar program teknis, tetapi bagian dari perubahan cara pandang terhadap sampah. Ia mengapresiasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai berhasil menghadirkan terobosan nyata.
1: Bayangkan kalau dari yang proses ini ada 3-5 ton yang keluar per hari, berarti kita sudah mengurangi 25% sampah yang masuk di TPA kita. Nah, apalagi terus kemudian ada nilai ekonomis, ya tentu saja ini akan sangat menguntungkan.
0: Kedepan pemerintah daerah berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi model pengelolaan sampah modern. Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor industri ngawi menargetkan terciptanya sistem pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, sekaligus mendukung kebutuhan energi alternatif nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Kemampuan numerisasi 50.000 siswa TK, SD, dan SMP di Magetan genjot program Gasing. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan. Adi Masukoco.
3: Baik, terima kasih. Sobat kemampuan numerasi siswa TK, SD, dan SMP di Kabupaten Magetan dinilai sangat rendah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan, untuk mengatasi rendahnya capaian matematika siswa di tingkat dasar dan menengah pertama, pemerintah daerah menggenjot program Gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Suwardi menambahkan, program Gasing hadir karena kemampuan numerasi siswa terutama sejak tingkat TK hingga sekolah dasar dinilai masih belum memuaskan. Kondisi tersebut juga tercermin dari berbagai indikator pendidikan.
4: Informasinya terkait dengan capaian di PISA itu kita masih rendah. Terus kemudian dari TKA kemarin juga terkait dengan numerasi, terkait dengan matematikanya juga belum memuaskan. Seperti itu. Rapor pendidikan juga perlu ditingkatkan. Nah, itu hal-hal seperti itu, apa namanya, pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik untuk kita dapat kegiatan itu.
5: Pak, parameternya berapa ini?
4: Gini ya, jadi ini bukan angka 1, 2, 3, sampai 10 itu tidak. Cuma terkait dengan capaian, bahwasanya terkait numerasi kita itu memang rendah. Kemarin gini, dari Prof. Yohanes itu juga nanyain ke anak-anak itu, perkalian aja bingung gitu loh. Nah, budaya sekarang seperti
5: itu. Oh itu ya, parameternya itu Pak ya?
4: Ya, jadi memang kita masih belum memuaskan.
3: Pada tahap awal, program ini melibatkan 72 siswa dari jenjang SD dan SMP, khususnya kelas 4 hingga kelas 7, serta 36 guru. Para peserta dibeli dari kelompok dengan kemampuan matematika yang masih berada di level bawah. Suwardi menjelaskan, program Gasing bahkan menjadi proyek percontohan yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ia berharap implementasinya dapat menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Magetan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pelatihan Gasing akan difokuskan pada penguatan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan metode yang lebih mudah dipahami siswa. Selain itu, para guru yang telah mengikuti pelatihan akan berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarluaskan metode Gasing ke sekolah masing-masing.
4: Ini tahap pertama, kita menuju ke sampai 7 tahap. 7 tahap itu kita bisa mengcover seluruh siswa, tingkat sekolah dasar dan tingkat SLTB, negeri swasta. Dari semua itu anak SMP, anak SD, ini kita kemarin ditargetkan 50.000. Nah, tahap pertama ini baru 72 siswa, 36 guru. Nah, dari ini tahap pertama ini, guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan itu nanti mengimbaskan ke wilayah sekolahnya atau mungkin cakupan yang lebih luas. Targetnya sampai 7 tahap itu kita sudah paripurna, harapannya begitu.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,5%.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya. Rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial. Dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RUVK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Ting tung diluk.

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wangdi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar joget neng kono.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak

terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Arisa, Yogyakarta. Sobat Bana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: hubungan kita sebenarnya buat siapa sih? Buat sosmed.
1: Maksudnya apa?
0: Bisa gak sih fokus sama hubungan kita yang nyata? Apalagi tuh biar gak disetir sama konten.
1: Kamu tuh banyak drama deh. Bisa aja kan mereka benar.
0: Udah lah, Syah.

Baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004, juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994, meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994, itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada 2 dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi. evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
5: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: power geng, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial. Dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

105,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Seorang anggota TNI Angkatan Laut asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur meninggal dunia tak wajar. Mereka menolak kesimpulan awal yang korban meninggal karena bunuh diri dan menduga adanya unsur kekerasan dari senior. Kita yang dilansir Lisan.news untuk yang ini Sobat Bana, korban bernama Firul Svi, pangkat kelas 2. Yang merupakan warga Kelurahan Kemayoran, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Korban diketahui baru dikenal sebagai anggota TNI AL pada Desember 2005. Transformasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa buat Bahana di siang ini. Semoga semuanya hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin ya. Tetap sehat, semangat, dan selalu maju. Oke, kita akan temani Kajang Ngopi Bahana selama 1 jam dari jam 12 hingga jam 1 siang bersama PR Jatim. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Yang untuk semuanya kita tunggu ya di 085. Dah aku menunggu. Kita nanti bareng.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hibur. Da Dudi, oh disebut Bana aku. Jelas jangan sampai lama-lama sahabat Bana untuk menunggu seorang yang apa ini endingnya nanti bisa menyakitkan Anda. Nah, pekerjaan menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat menjemukan, apalagi yang butuh kepastian. Oke, masih bersama saya Obana Jang Biber Jatim ya. Bank UMKM Jawa Timur, ini solusi Anda mendapatkan modal untuk semua Anda. Ya, kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan tanda renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, ya, alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, usaha industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Buat mana? Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Juga memberikan kredit dengan jaminan, tabungan dan deposito sangat murah. Berjatim, tepat

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Da Ciko, Mom, kita berbeda. Kita nikmati bersama-sama. Dan hadirnya BPR Jatim.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Mas Pandu tetap kompak selalu ya, sama di lagi di turun 119. Tidak begitu mencetar. Ada panasnya, ada mendungnya, seperti tidak merata. Itulah namanya cuaca, sobat Bana ya. Ada Ciko, mantap, beda. Kalau ada perbedaan Sulaiman, sobat Bana ya, jangan dijadikan sebuah permasalahan. Ya. Tetap kompak selalu, masih bersama saya Obana di ajang Bibana bersama BPR Jatim. Ya. Sobat Bana, lagi Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan atau menerima tabungan dan deposito di Jamil EPS, juga ada ATM. Wajah tim, cepat, dah,

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Polda Metro Jaya mendalami kasus kecelakaan yang melibatkan kereta antara kereta api Agro Bromo Anggrek dengan KRL Bekasi pada hari Senin 27 April 2026. Dan berita yang dilansir oleh Zone News untuk siang ini, hingga saat ini 36 transaksi telah dimintai keterangan. Dan flash news siang ini.
0: News.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah 30 menit pas dari pukul 11 siang. Ada Didi Kempot, Jolungo.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Masih dari Trunoji 119 Ngawi ya. Dan Mbak Mur, iya, yang ada di mana juru rejo ya, semoga bisa menjadikan teman di yang ini. Nah, sekali lagi Sobat Buana, informasi terakhir bersama BPR Jatim ya, yaitu UMKM Jawa Timur memilih pemerintah provinsi dan kabupaten ya, seluruh Jawa Timur. Ini alamatnya, kantor cabang Ngawi. Nah, ini Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM. Pun 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45. Telepon 731-412. Kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31. Telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Prau. Telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Rambe atau Selatan pada Desa Walikukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sudono Genengawi, telepon 447-7832. Berjatim, cepat, dah.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Wana Radio masih dari Trunojoyo 119 ini. Setiap manusia pasti memiliki sebuah percobaan sobat Wana ya. Itu ban yang cukup rumit, ban yang sederhana ataupun ban yang panis sobat Wana tidak terlalu tinggi. Nah, manusia dicoba tap si berikan cobaan itu tanpa apa yang sebenarnya kekuatan kita pasti kita akan mampu untuk menjalaninya ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana Pertamina. Sandiaga buka suara terkait kabar ratusan kapal nelayan di Indramayu tidak melaut setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak subsidi. Yang dilansir republika.co.id, di siang ini Sobat Bahana perusahaan menegaskan distribusi BBM bagi nelayan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Transformasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sebut Bahana bersama saya Oo Bahana. Dan kita diajak ngopi Bahana. Kali lagi kita tunggu di 0856345 4545 untuk Sebut Bahana ya. Di siang ini kita akan mengambil topik, jika lelaki punya masalah harusnya pendam sendiri atau boleh dibagi. Ya, tunggu di 0856345 4545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
0: Ratu 4,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana. Sudah 11 menit lepas dari pukul 1 siang, tetap semangat. Empat ya yang mungkin langsung ini ya selesai istirahat, melanjutkan aktivitas ya, semangat saja, semoga berkah untuk hari ini. Sekali lagi tema yang kita angkat, jika ada lagi punya masalah harusnya pendam sendiri atau boleh dibagi. Sobat Bana, sering banget kita dengar kalimat laki-laki itu harus kuat, masalah yang disimpan sendiri. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Nah, di Bali, tuntutan untuk selalu terlihat tegar, banyak laki-laki yang akhirnya memilih diam. Pendam sendiri, padahal setiap orang termasuk laki-laki punya batas, punya lelah, punya rasa yang butuh didengar. Tunggu opini Sobat Bana di 0856 345 454.

0: nilai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Nojoyo 119 Ngawi. Tetap kompak selalu ya, mudah-mudahan bisa menjadikan teman di yang ini. Nah, masih membahas tentang ini Sobat Bahana ya. Jika ada lagi punya masalah, harusnya dipendam sendiri atau boleh bagi. Nah, ini Sobat Bahana. Sering banget kita dengar kalimat laki-laki itu harus kuat, jangan cengeng. Salah yang disimpan sendiri. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Nah, kalimat ini terdengar kuat, tapi sebenarnya setengah benar Sobat Bahana, dan setengahnya lagi bisa merugikan. Kuat bukan berarti diam, kuat itu tahu kapan bertahan dan kapan butuh bantuan. Serahnya banyak laki-laki diajarkan untuk menahan semuanya sendiri. Akhirnya bukan jadi kuat, tapi jadi penuh pikiran, penuh tekanan, bahkan kadang meledak dalam bentuk emosi, marah atau menarik diri. Yang perlu diteruskan Sobat Bahana, maksudnya yang perlu diluruskan, menyimpan masalah boleh, tapi bukan berarti harus sendirian terus. Bagi cerita bukan tanda lemah, tapi tanda Sobat Bahana penuh sama dirimu sendiri ya. Karena realitinya manusia siapapun dia punya batas. Bahkan orang yang terlihat paling tegar pun tetap butuh tempat untuk turun sebentar. Nah, coba ya bayangkan Sobat Bahana ya, kalau semua dipendam. Kamu memang terlihat tenang di luar, tapi di dalam pelan-pelan habis. Sebaiknya saat kamu mulai diberbagi, meski cuma sedikit, beban itu ikut berbagi. Pikiran lebih jernih dan hati lebih ringan. Selamat siang, terima kasih banget yang sudah bergabung. 0856345 4545, menurutku dibagi aja. Dan gak stres sendiri, benar ya. Ketika kita punya masalah, kita bisa curhat kepada sahabat yang kita kita nyaman untuk saling curhat ya. Dipendam boleh, tapi jangan lama-lama. Bak selalu. Terima kasih, kita tunggu di 0856345 4545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lah nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
0: Tepat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS News.
1: 100.5 FM Wana Radio, Sobat Wana, Kementerian Agama memastikan pendidikan para santri di pesantren Lokusumo Pati terus berlanjut dengan memfasilitasi kepindahan mereka ke sejumlah lembaga pendidikan yang ada di sekitar kabupaten tersebut. Dan yang dilansir republika.co.id siang ini, pendidikan para santri Lokusumo terus berlanjut. Ini yang juga menjadi fokus Kementerian Agama dan Flash News siang ini.
0: Flash News.
1: 104.5 FM Bana Radio Bansi dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Kita tunggu opini Anda di 0856345454 dengan tema Sobat Bana, yaitu jika lelaki punya masalah harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sudah 39 menit lepas dari pukul 1 siang. Sobat Bana, tetap semangat. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mas Agus Jeparon. Kalau aku lebih memilih cerita ke istri. Jadi mungkin agar orang lain tidak tahu permasalahan Anda ya. Bagus juga. Ada Mbak Tika di Widodaren, dipendam terus malah jadi beban. Ya itulah, makanya kita sebenarnya butuh seseorang atau butuh sahabat-sahabat mana ya, yang bisa dipercaya. Kita apa ini, punya masalah, kita sampaikan untuk apa ini, diajak curhat sahabat mana ya. Selamat siang pula, tetap kompak selalu. Ada tanggapan dari apa tadi ya, kalau aku lebih milih cerita ke istri. Nah, makasih Mas Agus ya. Pilihan Mas Agus ini justru salah satu yang paling sehat. Cerita ke istri bukan cuma soal curhat, tapi juga membangun yang lebih dalam. Pernikahan pasangan itu idealnya jadi tempat paling aman untuk pulang, termasuk saat lagi capek, bingung atau punya masalah. Jika seseorang suami mau terbuka, itu tandanya ada kepercayaan, dan kepercayaan itu yang bikin hubungan makin. Tapi memang ada catatannya juga sobat Buana ya. Cara menyampaikan itu penting, bukan sekedar melupakan emosi, tapi juga mengajak pasangan memahami apa yang sedang dirahasiakan. Di sisi lain, peran istri juga penting untuk mendengar tanpa langsung menghakimi. Cerita ke istri itu bukan tanpa, justru itu bentuk tanggung jawab dalam hubungan, karena masalah yang dihadapi bareng biasanya lebih ringan daripada dipukul sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
6: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Truno 119 Ngawi. Terima kasih yang sudah bergabung di 085 54. Sebenarnya ya, laki-laki juga manusia, harus punya cerita. Tujuh banget ya, ada Sinta di Manting. Laki-laki sering dituntut jadi penumpang, tapi jarang ditanya, kamu sendiri lagi gimana? Padahal mereka juga manusia yang punya rasa lelah, takut, kecewa, bahkan butuh dikuatkan. Ya, tempat cerita itu bukan soal manja, tapi soal menjaga kewarasan. Karena ketika semua dipendam, bukan cuma pikiran yang berat. Kita bersikap ke orang sekitar juga bisa ikut berubah. Yang menarik, ketika laki-laki punya ruang untuk bercerita, justru mereka bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat menghadapi masalah. Jadi benar si Sinta ya, termasuk Bung, bukan soal boleh atau tidak, tapi memang harus punya cerita. Karena dari situ seorang bisa tetap berdiri tanpa harus merasa sendiri.
7: She's here.
8: So sorry about the rain.
9: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
8: 6, 7, 8, and 1.
9: Hi.
10: So I have new choreo.
9: New choreo.
10: Yes.
9: Okay.
10: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9: Oh, I love that.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, sobat Bahana, namanya kita harus berpisah dulu di ajang anak ya. Jadi di Selasa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi tukang kendang.
1: Power geng push.
0: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Lagi tukang kendangnya turu, mas tangi mas, mayai pegawai ini. Waduh, tukang kendangnya turu ini. Lanjut.

0: dari pusat, Jos. Jos.
1: Nih, gabai kok asile sidik banget toh, akeh sing gabuk.

0: dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan, outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu ternyata ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga dan malaikat jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
2: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
4: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
2: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
4: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya. yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
5: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
2: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
6: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
2: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
7: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Betul kok ono loh. Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. 1, 2, 3.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun, bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial. Dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi. Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
8: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
9: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
8: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
9: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
8: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
10: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
11: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
12: Toko Sumber Tani,
13: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
14: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
15: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
16: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
17: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal, tapi berantakan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Lupita Bahana, dalam Tajuk Bahana, Tindakan Tak Manusiawi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta, Alarm Serius Perlindungan Anak. Sobat Bahana, Tajuk Bahana, ruang kita bersama untuk menyuarakan nurani, mengupas fakta, dan menyampaikan suara yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebuah kasus yang seharusnya tidak pernah terjadi, apalagi di tempat yang dipercaya sebagai ruang aman bagi anak-anak. Kita berbicara tentang dugaan tindakan tidak manusiawi yang terjadi di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Sobat Bahana, daycare bukan sekedar tempat menitipkan anak, ia adalah tempat kepercayaan, tempat di mana orang tua bersama anak-anak mereka dirawat dengan kasih sayang, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh empati. Namun, ketika yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada dugaan kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak, maka ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih dari itu, ini adalah alarm serius bagi kita semuanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah pengawasan masih lemah? Apakah standar operasional diabaikan? Ataukah memang ada celah besar dalam sistem perlindungan anak? Sobat Bahana, kasus ini harus menjadi momentum bukan hanya untuk menyalahkan satu pihak, tetapi untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Pemerintah harus hadir lebih tegas melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tidak main-main. Sobat, pengelola daycare wajib memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani. Dan yang tak kalah penting, orang tua juga harus lebih waspada. Jangan ragu untuk bertanya, memantau, dan memastikan tempat yang dipilih benar-benar aman bagi buah hati. Kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih terhadap anak-anak yang belum mampu membela diri. Anak adalah amanah, anak adalah masa depan, dan melindungi mereka bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sobat Bahana, mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bergerak, jangan diam ketika ada yang salah. Karena satu suara yang berani bisa menjadi awal perubahan. Saya Lupita Bahana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tajuk Bahana hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama Bahana. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Aku ngerti pribadi kis kok kowe. Aku jolok wapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba nang sapa sak ngandani kowe saiki. Mati ni dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Kok ono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 30 Maret 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Penemuan jasad pria lansia di bangunan kosong Datinawong, korban ternyata warga Baureno yang hidup berpindah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Warga Dusun Tegal Rejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, digegerkan oleh penemuan jenazah seorang laki-laki di sebuah bangunan kosong di pinggir jalan pada Rabu 29 April 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Korban kemudian diidentifikasi sebagai pria lansia berinisial K, berusia 43 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan keterangan masyarakat di lokasi kejadian, korban selama ini dikenal sebagai tunawisma yang kerap berpindah tempat dan sering terlihat menginap di berbagai bangunan tidak berpenghuni di kawasan tersebut. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Imam Zaid menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah berhasil menghubungi keluarga korban di Bojonegoro yang mengonfirmasi identitas serta kebiasaan korban yang memang sering meninggalkan rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas Polsek Babat bersama perangkat desa, jenazah segera dievakuasi ke RSUD Karang Kembang Babat guna menjalani proses visum et repertum. Selanjutnya, pihak keluarga berencana membawa pulang jasad korban untuk dimakamkan di tempat asalnya di Kecamatan Baureno setelah seluruh prosedur pemeriksaan kepolisian dinyatakan selesai. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga anggota DPRD Magetan ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi pokir. Sekretariat Dewan tunggu sikap partai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Magetan Yok Sudarwadi menyatakan pihak sekretariat masih menunggu langkah resmi partai politik terkait penetapan tiga anggota DPRD Magetan sebagai tersangka oleh kejaksaan beberapa waktu lalu. Yok menegaskan hingga saat ini belum ada koordinasi resmi antara sekretariat DPRD dengan partai terkait status hukum ketiga anggota tersebut. Yang menyebut komunikasi internal partai sudah mulai berjalan termasuk melalui fraksi di DPRD untuk menentukan langkah lanjutan. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan dari partai terkait nasib ketiga anggota tersebut. Dalam rapat pimpinan DPRD, lanjut Yok, pihaknya juga telah menghadirkan ketua fraksi PKB guna memperjelas kondisi yang terjadi, terutama karena ketua DPRD definitif sedang berhalangan.
3: Kalau koordinasi resmi dengan partai belum, tapi setelah kejadian itu dari partai sudah melakukan pertemuan. Jadi langsung kemarin dari fraksi PKB juga sudah melakukan pertemuan mungkin untuk mengambil langkah-langkah mensikapi hal tersebut.
4: Artinya kita masih menunggu ya? Belum ada kepastian apa langkah dari partai terhadap tiga orang ini?
3: Ya, kemarin pada saat rapat pimpinan, tiga orang labil ketua kan juga sekaligus kita menghadirkan ketua fraksi PKB.
2: Saat ini posisi pimpinan DPRD Magetan masih dijabat oleh pelaksana tugas yakni Haji Suyarno yang juga menjabat wakil ketua DPRD. Penunjukan tersebut bersifat sementara sambil menunggu batas waktu 30 hari. Yang menegaskan pengusulan pimpinan definitif sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik. Jika dalam 30 hari ke depan belum berubah, partai melalui fraksi dipersilakan mengajukan nama pengganti.
3: Karena ketua DPRD aktif berhalangan hadir, akhirnya kan bermusyawarah untuk menentukan PLT. Kemudian pelaksana tugas ketua DPRD, kemudian ranahnya partai melalui fraksi PKB itu bisa mengusulkan setelah 30 hari. Kalau nanti dalam 30 hari ketua aktif itu masih berhalangan, silahkan dari partai PKB melalui fraksi PKB bisa mengusulkan calon penggantinya ke pimpinan.
2: Selain itu, Yok juga menyinggung bahwa dinamika hukum yang terjadi tidak secara langsung mengganggu kinerja kelembagaan DPRD. Menurutnya, aktivitas Dewan tetap berjalan seperti biasa. Dengan kondisi tersebut, Sekretariat DPRD Magetan memilih menunggu keputusan resmi partai politik sembari memastikan roda pemerintahan dan fungsi legislatif tetap berjalan. Sebelumnya Ketua DPRD Magetan Suradno menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran Pokir DPRD tahun 2020-2024. Ia ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan bersama 4 orang lainnya, yakni 2 anggota DPRD Magetan berinisial JML dan JMT, serta tenaga pendamping Dewan berinisial AN, TH, dan ST pada Kamis tanggal 24 April lalu. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Stok pupuk aman, petani Ngawi tak perlu cemas hadapi musim tanam tahun 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi yang dipicu dinamika pasar global, pemerintah Kabupaten Ngawi memberi kepastian stok pupuk bersubsidi untuk petani tetap aman. Jaminan ini menjadi angin segar bagi petani yang bersiap memasuki musim tanam 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, pemerintah daerah memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami hambatan berarti. Pengawasan penyaluran juga terus diperketat agar pupuk tepat sasaran. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan, menyebut kondisi stok masih terkendali.
6: Alhamdulillah di Ngawi, bagian besar aman, ada beberapa lokasi. Memang kemarin kan lebaran ya, lebaran mungkin angkutan barang yang besar-besar kan mandek sehingga untuk pendistribusian agak terlambat. Akan tetapi mulai minggu kemarin sudah datang semua pupuk, mulai di dropping ke PPTS apa istilahnya, ke kios lah.
5: Data ERDKK 2026 mencatat alokasi pupuk bersubsidi di Ngawi mencapai puluhan ribu ton, terdiri dari 41.661 ton urea, 31.599 ton NPK, dan 5.314 ton pupuk organik. Hingga akhir Maret, serapan baru menyentuh 17,50%, menandakan ketersediaan masih mencukupi.

0: Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Dugaan kasus korupsi mencuat Karang Taruna Waru Wetan. Datangi Polres Lamongan, penuhi panggilan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintah desa kembali mencuat. Aparat penegak hukum mulai bergerak dengan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi terkait perkara yang terjadi di Desa Waru Wetan, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan informasi sejak 9 Maret 2026 serta surat perintah penyelidikan yang telah diterbitkan. Artinya, perkara ini telah masuk tahap serius dan bukan sekedar laporan biasa. Meski demikian, publik masih menunggu transparansi dari pihak pemerintah Desa Waru Wetan terkait dugaan yang mencuat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan ke publik. Kondisi ini memicu tanda tanya besar. Sejauh mana dugaan korupsi ini terjadi dan apakah hanya melibatkan individu tertentu atau justru mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam tata kelola pemerintah?
2: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana dengan Sriya. Kita akan mengawal 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang. Tetap semangat Sobat Bahana. Karena hari ini saya pun juga semangat, walaupun cuaca mendung, ya, mendung tak berarti hujan. Ya, tunggu di 0856345 4545, tetap semangat. Dengan tema, jika ada lagi punya masalah, harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi. Ya, tunggu di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119. Ya, oh Bana ya. Makasih banget kita sudah nikmati tembang yang hadir mengudara. Sobat Bana bisa mengudara di yang kita hadirkan ya. Sobat Bana, sering kita dengar kalimat laki-laki harus kuat. Jangan cengeng, masalah yang disimpan sendiri seolah-olah jadi laki-laki itu harus selalu banting tanpa ruang untuk lah atau bercerita.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sudwana, ada Denny Nia, Ibu Sici ya. Memang 1001 orang yang bisa kadang ya, bisa dipercaya walaupun itu sahabat. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545. Aku lebih sering diam sih, kadang malah jadi kepikiran terus. Ada Mas Rudy di Ngawi. Menurutku boleh dibagi biar gak stres sendiri. Ya. Jika kita ada permasalahan harus apa ini sebut mana bisa curhat ya, kepada teman kita ataupun sahabat kita yang mungkin bisa diajak untuk menyelesaikan masalah. Lagi-lagi juga manusia butuh tempat dan cerita. Jadi di Paron ya. Oke, kita tunggu di 0856345 5545 tuh sahabat mana yang kepingin bergabung.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 100. Kita sudah 43 menit sore, tetap menikmati teman-teman yang hadir. Ada informasi dari teman-teman ICN ya. Ada laka selatan jembatan. Kronologi dari sahabat Bana, ada yang tahu bisa di 45 5.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119. Bersama saya ya. Kita tunggu kehadiran sahabat Bana. Tap Kajang di Senja ya. Oke, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Sagus di Geneng ya. Aku cerita ke istri aja, ini paling nyaman. Terus ada Mas Anton di Karangjati, kadang malu cerita, aku dibilang telah sobat Bana yang lepas dari beban pikiran kita. Saya tunggu di 0856345 4545 sobat Bana dengan tema jika ada lagi punya masalah harusnya dipendam sendiri atau dibagi. Memendam masalah memang kadang terasa lebih aman orang lain. Kelihatan lemah, tapi kalau terus-terusan dipendam justru jadi beban, makin berat, stres, numpuk, emosi nggak tersalurkan, bisa berdampak ke kesehatan mental dan hubungan dengan orang

0: isinan tenan.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
9: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
8: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
7: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
10: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
11: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan masih tentang jika ada lagi punya masalah, harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi-bagi. Tetap kompak selalu.

0: Nih, siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ya.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya.
0: Iki mah aku renenya apa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih kalau mau?
1: Weh suwe yuk.
0: Tinggal.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
2: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004, juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994, meski dengan skala yang lebih kecil.
4: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994, itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
2: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
4: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
5: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
2: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
6: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
2: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

Masih dari Truno Joyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Bersama saya, Oban, Ajang Ngopi. Nah, tetap kompak, ada yang sudah bergabung, terima kasih banget menikmati suasana sore. Ini lagi ya, informasikan ke sekitar Anda. Ataupun disertakan, ataupun videonya ya. Masih tentang jika lelaki punya masalah, harusnya di pendiri di Sobat Bana ya. Di sisi lain, berbagi cerita bukan berarti lemah, Sobat. Itu Anda seseorang berani jujur. Lagi-lagi juga manusia punya rasa capek, ikut dan butuh didengar. Entah itu cerita ke pasangan, sahabat, keluarga, atau bahkan sekedar teman. Yang penting bukan soal dipendam atau dibagi Sobat Bana, tapi bagaimana cara mengolah masalah itu. Nah, kita butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri. Ada juga momen di mana kita perlu mengerti supaya tidak dalam diri. Jadi, laki-laki kuat itu bukan yang diam dan memendam. Yang tahu kapan harus bertahan, kapan harus berbagi. Menurut Sobat Bana, gimana? Kita tunggu di 0856345 4545.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana yang sudah SMS ya. Aku tipe yang diam tapi terbuka. Da Yoga di Paron ya. Terima kasih banget, menarik untuk Mas Yoga ya, banyak laki-laki ada di posisi itu. Bisa diam tapi mulai sadar kalau dipendam terus juga nggak sehat. Belajar terbuka itu bukan hal yang instan, apalagi kalau dari dulu diajarkan untuk kuat sendiri. Yang penting langkah kecilnya sudah ada, harus berlangsung cerita panjang lebar ke banyak orang. Mulai dari satu orang yang paling dipercaya, atau dari hal-hal yang sederhana dulu. Karena pada akhirnya terbuka itu bukan soal terlihat lemah, soal memberi ruang diri sendiri supaya nggak terus bani sendirian. Ya, tunggu di 0856345445. Terima kasih ada yang sudah bergabung ya. Ada Arina di Mantingan. Nah ini ya, cerita itu penting Mas O, apalagi ke orang terpercaya. Setuju banget Arina ya. Cerita itu memang penting, tapi kuncinya memang yang tepat. Karena nggak semua orang bisa benar-benar mendengar tanpa menghati. Saat kita berbagi ke orang-orang yang terpercaya, rasanya beda. Lebih lega, lebih tenang, dan kadang malah sudut pandang baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Itulah cerita bukan cuma bukan untuk tapi juga membuat kita melihat masalah dengan lebih jernih. Jadi bukan sekedar cerita, tapi memilih tempat cerita yang aman. Karena satu pendengar yang tepat jauh lebih berarti pada banyak orang yang cukup dar mendengar

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 104,5 FM Bahana Radio, baru saja kita kemandangkan saat maghrib Ayah Ngawi dan sekitarnya. Ibadah Anda diterima oleh Penawat. Masih tentang jika ada lagi punya masalah sendiri atau boleh dibagi-bagi. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Dan cerita itu penting apalagi ke orang terpercaya. Oke, terima kasih banget ada Mbak Rina di Mantingan ya. Lucu banget, cerita ini memang penting, tapi memang di orang yang tepat sobat banget, karena enggak semua orang bisa benar-benar mendengar tanpa

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu, Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Tronojo 119 Ngawi. Ini sms yang sudah masuk juga, Sobat Bahana. Kalau ada masalah, aku langsung cari teman. Yang mau berlama-lama tenggelam sendiri ini. Terima kasih banget Mas Dika ya, langsung cari teman ngobrol adalah langkah yang bagus, karena kamu gak kasih ruang masalah numpuk terlalu lama di kepala. Yang terdengar ngobrol santai aja bukan bisa langsung terasa lebih ringan, tentu harus dapat solusi, tapi setidaknya ada yang dengerin, dan itu sudah sangat membantu. Terus yang penting tetap pilih teman yang bisa dipercaya dan gak menghakimi, karena ngobrol itu bukan cuma soal bicara, tapi juga soal merasa dipahami. Dan dari situlah Sobat Bahana, biasanya pikiran jadi lebih jernih buat ngadmin salah. Kita tunggu di 0856345 4545, Sobat Bahana. Temanya jika lelaki punya masalah, harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi. Ada Mbak Dewi Digeneng ya. Suami saya kalau ada masalah selalu cerita, dan itu bagus. Ya, terus begitu Sobat Bahana. Kami harus apa ini, menceritakan kepada sang istri ketika ada masalah, sehingga nantinya tidak terlalu menumpuk. Ada Mas Tono di Widodaren, kadang laki-laki gengsi buat cerita. Nah ini yang paling salah ya. Meskipun apa ini laki-laki nampaknya kuat. Nah ini ya, rapuh Sobat Bahana. Kalau ada sesuatu jangan sampai ada kata gengsi ya, daripada harus banyak permasalahan yang Anda tanggung sendiri. Mas Arif di Kedunggalar, menurutku harus seimbang, nggak semua dipendam, betul ya. Bisa komen nih Sobat Bahana. Aku pilih cerita ke teman nongkrong aja lah, sambil di angkringan. Celah enggak ya. Kalau dipendam terus bisa sakit hati sendiri. Sakitkan Sobat Bahana ya. Laki-laki kuat bukan berarti harus diam. Nah, Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu. Iya. Aja ngopi senja ya, edisi hari Selasa. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Prime Net.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa, 5 Mei 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. DP3 AKB Lamongan perketat pengawasan lintas sektor terhadap lembaga daycare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan resmi memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga penitipan anak atau daycare melalui skema pembinaan dan pengawasan terintegrasi mulai Senin 4 Mei 2026. Langkah strategis ini diambil oleh Kepala BP3 AKB Lamongan, Aini Mas Aida, sebagai bentuk mitigasi risiko guna mencegah terjadinya insiden kekerasan anak di lingkungan pengasuhan formal yang belakangan marak diberitakan di berbagai daerah. Program pengawasan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga perangkat kecamatan untuk memastikan setiap lembaga memenuhi standar manajerial, kualitas sumber daya manusia, serta prinsip perlindungan hak tumbuh kembang anak secara optimal. Kebijakan ini fokus memberikan pembinaan berkelanjutan bagi lembaga baru, serta evaluasi ketat bagi daycare yang belum memenuhi standar operasional. Pemkab Lamongan menegaskan akan memberikan sanksi administratif berupa evaluasi berkala, hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran berat atau tindakan kekerasan terhadap anak. Inisiatif tersebut mendapat respon positif dari para pengelola daycare di Lamongan yang mengakui adanya peningkatan kecemasan di kalangan orang tua akhir-akhir ini. Dengan adanya pengawasan terpadu ini, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan sistem pengasuhan yang lebih profesional, transparan, dan menjamin keamanan bagi anak-anak di seluruh wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Jelang Idul Adha, permintaan sapi di Ngawi melejit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan sapi kurban di Kabupaten Ngawi melonjak tajam. Peternak mulai kebanjiran pesanan meski hari raya masih beberapa waktu lagi. Salah satu peternak, Saiful Irsyad, mengaku peningkatan permintaan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, meski harga sapi ikut naik sekitar 10%.
4: Korban sekarang itu nyampe berapa, Pak?
5: Sekitar 23, 22,
4: 22, 25. 25 gitu, ya?
5: Harga menengah, Pak.
4: Oh, harga standarnya di situ.
5: 32.
4: Putih. Yang putih?
5: Ya,
4: itu. 32 sampai
5: 23.
4: 23. Kalau kondisi biasa itu harganya di berapa, Pak?
5: Ya, sekitarnya gitu.
4: Kalau enggak waktu momen Idul Adha?
5: Sekitar 21.
4: 21 ya. Berarti sekitar naik 2 ya, jutaan gitu, Pak. Ya.
5: Kan kata. Ini sih kuatnya kan kata.
4: Oh, iya. Pak, kalau momentum kayak gini jenengan bisa jual berapa ekor biasanya?
5: Cuma 2
4: sampai 3 ekor ya.
3: Di peternakannya Sawah Jajar Farm, ratusan sapi dari berbagai jenis seperti limosin dan simental ditawarkan dengan harga mulai 21 juta rupiah hingga di atas 60 juta per ekor. Bahkan sekitar 75% stok sudah dipesan pembeli dari berbagai daerah. Irsyad menambahkan pembeli yang memesan lebih awal mendapat keuntungan lebih. Lonjakan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap hewan kurban sekaligus menjadi peluang besar bagi peternak lokal di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Perubahan pola belajar akibat penggunaan gadget yang berlebihan jadi penyebab turunnya numerasi siswa Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Kabupaten Magetan Seno menilai program gasing gampang, asik, dan menyenangkan menjadi langkah tepat untuk membenahi rendahnya kemampuan numerasi siswa yang terjadi secara nasional. Seno menegaskan persoalan lemahnya kemampuan dasar matematika tidak hanya terjadi di Magetan, tetapi sudah menjadi tren nasional yang perlu penanganan serius. Ia menjelaskan kondisi tersebut telah dibuktikan melalui berbagai indikator, salah satunya hasil Program for International Student Assessment atau PISA yang menempatkan Indonesia pada tingkat rendah dalam kemampuan numerasi. Menurut Seno, rendahnya kemampuan dasar matematika bahkan terlihat pada lulusan tingkat menengah. Ia menyoroti fenomena sederhana seperti kesulitan dalam operasi hitung dasar. Ia menambahkan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah perubahan pola belajar anak akibat penggunaan gadget yang berlebihan.
7: Kalau dibilang rendah sebagainya, memang ya faktanya seperti itu. Kalau kita lihat di TikTok aja ya, anak lulusan SMA

0: berharap program ini bisa menjadi model yang diterapkan lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan yang telah menghadirkan program tersebut dan melibatkan guru serta siswa dalam pelatihan tahap awal. Menurutnya, guru yang telah mengikuti pelatihan akan menjadi motor penggerak di sekolah masing-masing sekaligus berperan sebagai tutor bagi rekan guru lainnya. Dalam pelaksanaan awal, peserta yang dikirim merupakan siswa dan kemampuan akademik rendah, termasuk beberapa anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk mengukur efektivitas metode tersebut.
1: Teman-teman yang sudah dilatih nanti bisa menjadi role model, bahkan menjadi tutor untuk di Magetan untuk model gasing ini. Dan anak-anaknya tentunya dengan model yang menyenangkan, harapannya mereka nanti di sekolah pasti akan ada dampaknya. Karena yang kita kirim sesuai dari permintaan itu yang anak-anak yang tingkat akademiknya rendah, kompetensi kemampuan akademiknya rendah. Bahkan kita juga kirim ada 4 ABK ini yang mungkin itu akan jadikan role model nanti bagaimana tingkat keberhasilan ini selama 14 hari itu.
0: Sian optimis metode gasing mampu meningkatkan kemampuan siswa mengingat kedekatan yang digunakan menekankan suasana belajar yang menyenangkan. Ia menambahkan konsep gasing yang mengubah pelajaran sulit menjadi mudah dan menyenangkan menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Brondong Lamongan sita ratusan botol miras ilegal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Polsek Brondong Kabupaten Lamongan menyita ratusan botol minuman keras atau miras ilegal dari sebuah kios di Kelurahan Kecamatan Brondong pada Senin siang. Penindakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat atau Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid menegaskan bahwa peredaran miras ilegal memiliki dampak serius. Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lamongan diatur secara ketat dalam peraturan daerah atau Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas jual beli minuman beralkohol secara ilegal. Masyarakat diminta proaktif melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan kegiatan serupa di lingkungan mereka. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Lagi barengan sama Cindy diajak ngopi santai. Sebetulnya selama 2 jam ke depan Cindy bakal nemenin kamu ya. Pasti dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa ya, sebetulnya 5 Mei. Kita di malam hari ini nih Sobat Bahana. Kalau lagi punya masalah harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat-sobat juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Royal Music.
5: Mas Silva.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Lebih Santai di sesi yang pertama. Pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya. Jika lagi punya masalah nih, harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi gitu ya. Langsung aja share pini kamu di 085634545. Atau di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio, maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana,
0: melalui
1: Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bana Radio Sebetulnya Nampak yang kita harus mengakhiri sesi pertama. Jadi kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104 kembali FM Bahana Radio Sobat Bahana. Si bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama. Kalau lagi punya masalah harusnya dipendam sendiri atau boleh dibagi gitu ya. Kamu tim masalah sendiri ya untuk laki-laki atau kamu tuh memilih untuk berbagi cerita gitu. Langsung aja share pilih kamu di 0856345. Pasti Sobat Bahana yang laki-laki belum milih sesuatu gitu ya, pasti ada reasonnya, ada alasannya. Dan ini pendam sendiri karena punya alasan tersendiri ataupun boleh dibagi juga alasan tersendiri. So langsung aja share alasan kamu gitu ya. Selain di WhatsApp bisa banget di social media kita di Facebook, TikTok, Instagram. Bahana. Sini Sobat Bahana, sini ketungguin sama nanti jam 8 malam ya. Stay tune aja di ajang ngopi

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104 kembali MFM Bahana Radio Sobat. Bahana masih bergabung barengan sama Cindy Keja Ngopi Santai di sesi ini. Dan Sobat Bahana semuanya di mau Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang udah bergabung barengan sama Cindy pastinya. Ada yang udah ada Kavia, ada Kavia ya, halo. Ada Kavia, selamat malam. Terus kemudian udah bergabung juga barengan sama kita nih, ada Kak Dani, terus juga di sini sudah bergabung ya. Sesinya sebetulnya waktu kita ada 27. Sesi yang kedua ini di barengan sini terus kejang santai.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Eh, mana ini koi?
2: Ih, kilo makannya mana?
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu ke?
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susunya kuwi susah kendaraan manis.
1: Ganteng terus kau le oleh oe. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nggak no makane. Oh, susu susu suwe to.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorot itu aku kan biar dia hobi nih mano. Masa nesu, si tanganmu kok gerunjal nggak betul lah, gue juga nunggu lo. Stotu nggak no, mano aku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah, ayo tambah ginjis yo.
1: Tenan ora.
2: Mes kalem sih. Nah, mana aku mulai jawab no susu ya.
1: Susu nih oke.
2: Oke, ya.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duitnya sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Selamat malam dan selamat datang di acara spesial malam ini. Zekidar Show. Kami punya sesuatu yang sangat istimewa. Sekarang saya akan memperkenalkan kepada Anda penyanyi muda yang sedang naik daun di belantika musik Indonesia dari album ini. Kami tampilkan Faith.

Luar biasa, luar biasa. Gimana penampilan dari V tadi? Sangat menghibur bukan? Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Sampai jumpa di episode Sekedar Show berikutnya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Buana Radio Sobat Buana. Berpisah dulu karena Cindy udah menin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rata Antika Sera Safari Record.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan, outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat relax, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Halo Sobat Bahana, tahu gak?

Ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50 sampai 70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: 等你们，哎，好的，我们没有。你的卡比，给。
1: Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan, outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal, tapi berantakan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan

0: Tentempur Sari Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jahwa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
0: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004, juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994, meski dengan skala yang lebih kecil.
2: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994, itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegalrejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
0: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
2: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegalrejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
3: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
0: Sementara itu, Kepala Desa Tegalrejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
4: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegalrejo. Lebih waspada, apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
0: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong, ya! Wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg
6: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume, hadirkan.
1: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Oh iya, buku aku mana? Kok nggak ada? Oh ini buku aku.
1: Makasih ya, Adit.
0: Sama-sama.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, tahu nggak? Sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya. Rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Tidak berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Jangan cari kabar aku lagi.
1: Segampang itu ya, bilang udahan.
0: Ya, aku cuma bercanda.
1: Kalau cuma bercanda, kenapa sakitnya kerasa nyata?

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal, tapi berantakan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial. Dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
7: Eh ya ampun.
8: Kang!
9: Kang ya!
7: Wih macam apa weh?
9: Aku masak Naruto Kang Ki. Aku kecil lagi seneng Naruto.
10: Oh iya? Aku jaluk kata-kata Naruto Kang.
9: Kata-kata juga kayak ini kopi sih lah Kang.
10: Kata-kata jaluk kopi Kang. Kang jaluk kopi Ki.
9: Nah ini Ki loh, Chan.
10: Jangan gak diunjuk kata-kata ini, kata-kata sih sedurung jombe.
9: Ngopi sih kata-kata ya.
7: Akan rengkai jaluannya angel artis lagi
10: kepala sekang
9: kata-katanya biar kan kata-katanya ya Naruto mangan pentol
10: masuk
9: DC musik kayak
10: hehehe kayak apa gue ini onar
9: DC musik dan jempol
10: jempol
9: ayo mati pecat
7: rekwesnya lagu apa ki
9: rekwesnya anu Sugendanga, apa
10: kan? Sugendalu. Sugendalu.
7: Sugendalu. Oke, dinyanyi nih mas, yo, sikat.

0: Kan kita sun ya.
1: Iya, gue ya kalau keluar hati malah gaya gitu.
0: Iya. Wes jane sido rapi kok ora tau nih. Rapimu piye dundur?
2: Rapi dipending kan?
0: Dipending. Diamini lho kalau caca lho.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Bungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Salut everywhere. Tadeus, Nasova, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Salut everywhere.
3: Power geng, push.
4: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow.
6: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.
9: Hey,
10: yo, what's
11: hey,
10: good?
11: Hey, beautiful.
9: Oh, so stop,
11: I apologize if together. I know I fucked up.
12: I just hope that you want to spend more time.
13: What I called to say

Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamadhati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Remisya MRBJ yang sama-sama kita cintai, tolong aminkan sama-sama. Semoga Remisya senantiasa Allah rahmati. Semoga dakwah Remisya senantiasa Allah berkahi. Dan semoga setiap langkah Remisya ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Teman-teman sayang, apa kabar semuanya, sehat? Ini kok kayak ada masalah gitu sih. Apa kabar semuanya? Nah, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Sehat hatinya? Alhamdulillah. Agak lebih baiklah jawabannya ya, daripada yang kantong. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita, jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita malam ini? Iya, jawabannya karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah. Maka sikapnya teman-teman ketika hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata kemauan kita pribadi, tapi Ahilman percaya bahwa ketika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita, salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas,
Tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ahilman, mana keterangannya? Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Terjemahkan atau jangan? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi kayak iya gitu? Apa artinya? Man, barang siapa, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Oke. Kalau yang ingin kita, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, berpotensi banyak yang tidak jadi, betul? Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya iya ya. Itu yang paling mudah saja ya. Ya. Kalau maunya kita, mungkin banyak yang tidak jadi dibanding yang jadinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

yaqula lahu kun fayakun. Sungguh setiap perkara jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kalau manusia yang ingin, pasti atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Di hadis ini, apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairan, kepada orang itu khairan, kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah. Teman-teman sayang, kalau kita membaca khairan, itu maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah kalimatnya. Jadi kalau kebaikannya dunia saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Ana bi khair, kan gitu kan? Saya baik. Maksudnya apa? Baiknya bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga baiknya sampai pada akhirat nanti. Nah, kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman catat baik-baik ya. Kalau malam ini, AA, kenapa ya aku yang diringankan langkahnya? AA, kenapa aku yang pengen datang ke tempat ini? Karena jawabannya, Allah inginkan teman-teman mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka Ahilman sungguh berharap kepada Allah, kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya. Semoga yang belum dapat jodoh, Allah temukan jodohnya. Kurang kenceng aminnya ini. Ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak usah ganteng-ganteng banget lah. Minimal kayak Ustadz Hilman ya. Mau gak punya suami kayak Hilman? Kalau bisa jawabannya jangan ya. Kenapa jangan Hilman? Karena Ahilman juga belum tentu mau sama teman-teman ya. Dan saya juga mikir-mikir juga kemarinannya, gak mungkin langsung iya juga. Yang ikhwan, Ahilman doakan dapat jodoh yang cantik, amin. Dapat jodoh yang solehah, dapat jodoh yang cerdas, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung, kontrakannya di mana-mana ya. Udah kebayang otak-otak kalian ya. Saya paham maksudnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini, apapun persoalan kita, ingat ya, AA, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan. Apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di mata kita, itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat, status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa
yang pernah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir salat atau setelah salat. Hafal enggak doanya? Coba ya, ahilman sekali, teman-teman sekali. Ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kelapangan, dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya biar gak diulangi lagi doanya ini ya. Coba ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku, ala zikrika untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada tiga yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku. Sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita, sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan, karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan, yang teman-teman pikirkan lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita kalau sedang punya masalah, lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang, kemudian orang itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan, di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya nih, pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul gak? Teman-teman nanya gini, A'a, kenapa ya aku tinggal sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah lah ya, intinya mah, kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita, capek atau tidak? Capek. Misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita, dia mah mungkin udah kemana kali? Dia mah udah, mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali? Betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh, selesai pada bab itu, capek. Teman-teman tahu gak sih, jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita ini bener apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang, ditolak, biasa enggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Ah, biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita enggak sejalan dengan apa yang orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh enggak akan mungkin kita miliki.
dan yang bodohnya kita masih memperjuangkannya. Hey, dia mah udah kemana kali? Capek gak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi, yang tambah capek lagi, seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja gak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan? Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh gak harus apa ya, kadang-kadang gak sejalan dengan apa yang kita mau kan? Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah, mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah, ala dzikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya. Ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah, Engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh memang. Itu butuh iman yang dalam memang. Makanya iman itu kan kudu dicas terus, betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah. Berat sih. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-temannya zikirnya kuat, ingat ya,

engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku, tapi engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan diriku di kemudian hari. Selesai. Saha orang na tuing atuh. Siapa orangnya? Nah, bab siapa orangnya masuk level yang kedua, wasyukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman, tidak akan masuk pada level ikhlas, tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar, kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat, sertakan Allah di dalamnya. Enggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat tiga ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat tiga ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ingat surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa

kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, "Aa, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama saya?" Shh, jawabannya, karena Allah percaya tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu engkau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka gak boleh bilang gini, "Kamu mah gak kayak aku. Aku mah hidupnya tuh susah. Kamu mah kamu mah nawang sih. Kamu mah gak kayak aku. Aku mah ya. Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat, status hari kedua itu. Hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Ahilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini, nanti kita keluarkan seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Ahilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya

Selama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya, ya paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wa syukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa gak enak dalam hidup kita. Kenapa? Karena dibalik sesuatu yang gak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita ketika kita bisa menjalani sesuatu yang gak enak itu. Obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak Ustaz. Ini sakit Ustaz. Iya. Karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa, ditempa, ditempa, ditempa, agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah, lam, ada lamnya, lamnya lam taukid, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Aa, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang. Mikir dulu nggak jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah, atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum, pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya nggak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya, betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu, iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustaz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Aa, kenapa ya? Semesta tuh gak berpihak sama saya. Aa, kenapa ya? Ah, capek gak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu, kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sakit. Aa, aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya, karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan akhirnya tuh meren cowok juga ya. Karena hati meren cowok juga. Terus dengan polosnya bilang, semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit. Sama antum juga ikhwan. Antum gak bisa bilang gini, Aa, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah. Mungkin ini pilihan saya, Aa. Apa? Mencintai Aa. Jadi kak urang. Jadi silin kan. Tah
Hati-hati ta, hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar, na'udzubillahi min dalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini, ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya tuh, fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat nih, ingat ya, pernah Ahilman jelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi gak? Mau dijelasin lagi gak? Atau cukup? Waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV. Ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau, lihat aja video Ahilman. Insya Allah lah. Lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah buka aja video Ahilman, udah ada, udah. Insya Allah pas nonton video, hilang galaunya. Abis nonton, inget lagi gitu ya. Tapi tenang naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit. Kan pernah Ahilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada tiga keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit. Atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Di mana bedanya? Di situ, iya baik. Enggak usah nanya gini. Bedakan ya? Asa beda dah. Apa ya coba? Temennya? Iya beda kok. Terus naon sih enggak gitu. Udah, biar cepat, beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Apalagi apa yang belakang, bedakan ya? Ah, jangan. Ribut kalau gitu ya. Apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu, yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti. Jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti, berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit, berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana? Atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang apa ya, yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi, sehingga disebutnya bukan disakiti tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti, ya kalimatnya diganti. Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa diantaranya? Satu, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita teh mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hey, orang itu gak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada dia yang pergi ninggalin kita. Jadi simple di situ mikirnya. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur ini kuncinya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang, capek. Capek apa enggak? Capek. Kenapa ya nasib aku enggak kayak teman aku? Teman aku tuh mending fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus. Jodohnya juga deket. Terus aku gimana?
Teingat tuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri, betul atau tidak? Ingat ya, di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini, teman aku mah seangkatan, udah nikah semua, tinggal aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang buruk kan, aku sejelek itukah aku Ahilman, sampai gak ada yang mau sama aku? Ngaca atuh. Coba masa nanya ke saya. Nah itu datang, kenapa coba? Karena kita gak pandai bersyukur dengan keadaan dan bandingin sama orang. Teman-teman ikhwan, kenapa ya semua teman ikhwan saya udah nikah semua, tinggal saya. Bahkan teman ikhwan saya ada yang pernah udah 2 kali nikahnya. Orang hijiki acan. Saya satu aja belum. Teman-teman, tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar gak diulangi lagi ini ya. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita, agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking. Ini bahasanya Tangsel ya, atau Jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami kata Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Udah mah dia pergi ninggalin kita, masa kita enggak cinta sama kita? Ustaz, dia pergi, udah aku mah udah enggak ada yang cinta lagi. Kalau udah enggak ada orang nyintain kita, cintai diri kita sendiri saja. Kalau teman-teman merasakan sakit berlebihan, berarti teman-teman mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya 2. 1, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi. Dan yang kedua, yang paling ngenes, ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahilham. Jadi gimana? Ya sudah, belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar. Iri nanti keluar. Mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya gak senang banget. Hah? Dia nikah? Dia nikah. Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain ya. Yang stroke ringan kita capek. Ini kan penyakit kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang ngitung pendapatan. Iya. Teman kita ganti beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Teman aku teh kameranya 3 semua. Teman-teman gak makan, jadi mah minum Proma. Sekaligus ini endorse untuk Proma ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Promah, insya Allah itu baik ya. Kadang-kadang begitu. Teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Aduh.
Capek gak sih kayak gitu? Capek gak sih? Capek apa enggak? Please, mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustaz, kok dia cuma hanya singgah ke saya? Enggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah test case kali. Atau bahasa gampangnya apa ya? Trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkanmu. Betul? Ustaz, kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ingat ya, ada filosofi kaca mobil. Kenapa kaca bagian depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Tahu gak kenapa? Tahu mobil kan? Iya, tahu mobil kan? Ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak gak yakin gitu ya. Yang ikhwan, antum banyak bekerja dengan baik insya Allah ya. Insya Allah. Karena akhwat itu bisa tahu loh, mana kerudung yang ada logo B-nya sama yang gak ada gitu ya. Nanti dicari insya Allah ya. Teman-teman ikhwan, Ahilman doakan. Pentingnya soleh dulu. Karena kalau soleh, semua pasti akan kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang, yang akhwat ini pesan ya. Jangan menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rezekinya belum ada. Gak tahu besok. Mungkin gak ada juga gitu ya. Tapi insya Allah ini insya Allah ya. Selama dia soleh, menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung, Ahilman kasih tips terakhir ya sedikit gitu. Cuman poinnya kembali kepada yang tadi tuh. Wasyukrika, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Kan itu rumus terbaik dalam hidup kan? Iya enggak? Syukuri hidup adalah tetap jalani melakukan. Kenapa suaranya enggak keluar? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak ada. Apalagi nyari yang pernah pergi ninggalin kita, ya sudah. Iya? Jangan nyari yang tidak ada. Yang ada aja belum tentu mau sama kita gitu ya. Maksud Ahilman, udah. Selesaikan dengan apa yang pergi dari kita. Buka lembaran baru, buka hati. Mungkin yang kemarin hanya singgah. Karena rumahnya Allah sedang siapkan di waktu yang akan datang. Mobil itu, kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping. Kenapa? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan. Dan itu besar. Tapi kaca spion bagian samping untuk lihat ke belakang. Dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja. Sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan, itu besar. Ingat ya. Tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya, hati kita mau membuka atau tidak? Karena pada akhirnya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang. Agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Ahilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Yang bisa kontrol dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, ya siapa? Ya kita. Tinggal nanti, apa ujungnya? Wa husni ibadatika. Ya Allah, dengan apapun kejadian yang menimpaku, jadikan ini sebagai cara, wa husni ibadatika. Caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi, sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah, teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Catat,
cocok nih, status hari Jumat itu ya. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka apa perintahnya? Ini nasihat Nabi yang lainnya kan? Ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Terus wa'ad bi'is-sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Ingat ya. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang yang baik itu orang yang segera memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, bertaubat, bertaubat. Taubatnya enggak sekali, taubatnya berkali-kali. Aa, kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia sadar kesalahan dia pun berkali-kali. Dia sadar dosa dia pun berkali-kali. Dia sadar maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kalinya dia berbuat dosa, maka berkali-kalilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ingat teman-teman sayang, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sayang, ayo, kalau kita lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi terpuruk, lagi terjatuh, itulah momentum terindah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hatimu sakit, mungkin hidupmu seakan terpuruk dan terjatuh. Tapi di saat itu engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Karena saat engkau terjatuh, sangat dekatlah engkau dengan tempat sujudmu. Dan ingat, tidak ada jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah, khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya. Jika buruk sholatnya, maka buruk semua amalnya. Maka teman-teman sayang, ayo, yang wajib pastikan dijaga oleh kita. Kalau mau lebih keren, naikin lagi levelnya. Yang sunnah, sering Ahilman sampaikan, ada 3 sholat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan, ya usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu. Belajar bangun di sepertiga malam. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dirikan sholat tahajud. Disitulah momentum terbaik yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, teman-teman mau nangis, nangis di situ. Ada air mata yang ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan Ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan sholat tahajud. Belajar berkholwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, ya Allah, hamba sedang jatuh ya Allah. Hamba sedang terpuruk ya Allah. Hamba sedang sakit ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta, minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud. Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah dirikan sholat tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah kalau bisa yang ikhwan antum. Setelah itu lanjut nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia, sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan pelan-pelan ya. Kalau kita mulai nih ngarahnya baik nih, terima, ridho, syukur, perbaiki ibadah, nanti lihat tuh, nanti dibuka ya surat Al-Baqarah 286 lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa'ala.

0: أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: Perhatikan tuh, Rabbana tiga kali, Rabbana, Rabbana, Rabbana, itu semuanya apa? Penyesalan tentang kesalahan kita. Isinya semua penyesalan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya Allah, jangan bebankan kami. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Apa? Atas kesalahan kami di masa lalu, atas kehilapan kami di masa lalu, atas dosa kami yang kami perbuat, sehingga aku sakit, aku jatuh karena dosaku. Ya Allah, lihat, kenapa Rabbana tiga kali? Kan bisa aja sekali, benar gak? Tapi Rabbana, Rabbana, Rabbana, ini pesan, ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali mendatangi Allah, tapi berkali-kali engkau minta sama Allah. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Setelah berkali-kali, apa yang Allah berikan? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fangsurna alal qaumil. Nanti pelan-pelan, wa'fu anna, Allah maafin kita. Waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu, dia kembali kepadaku. Aku senang melihat dia. Maka apa yang dia minta? Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Allah bantu, tolong kita. Dengan jalannya Allah hadirkan orang lain yang bisa mengobati luka kita di waktu yang akan datang. Masya Allah. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki tiga hal tadi ya. Satu, tingkatkan iman kita dengan mengingat Allah ala bidzikrika itu. Yang kedua, wasyukrika, lihat dengan kacamata syukur. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Wabil khusus apa tadi? Salat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena Ahilman besok harus terbang ke Riau ya. Mohon doanya semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan insyaallah. Terakhir seperti biasa, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah kajian ini Allah berikan ketenangan dalam hati kita dan Allah berikan kelapangan untuk kehidupan kita. Saya mau tanya, banyak ilmunya hari ini atau tidak? Ada manfaatnya? Lebih tenang atau tidak? Lebih kuat? Insyaallah ya. Insyaallah hari ini udah enggak ada lagi, ternyata dia singgah udah enggak ada lagi. Jawabannya Allah sedang siapkan rumah yang terbaik daripada dia yang pernah singgah di hati kita. Jelas? Baik. Istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Silakan duduknya diperbaiki, lebih tenang, lebih nyaman. Kita belajar untuk bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar.

0: Astaghfirullah minal khotoya.
1: Aminkan dalam hati masing-masing, angkat kedua telapak tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan. Ya Allah, malam ini bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa alasan Engkau membersamakan kami malam ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu bagaimana buruknya kelakuan kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana hina dinanya masa lalu kami. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana kotornya hari-hari kami. Engkau tahu, ya Allah, berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi malam ini, ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Kami yakin, ya Allah, karena ini bukti Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon, ya Rahman, ya Rahim, cintai kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami di masjid malam ini adalah kebersamaan yang mendekatkan kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang maha menatap, tatap kami, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang maha mendengar, dengarkan curhatan keluh kesah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan, saksikan kami semua, ya Allah. Hamba-Mu yang menengadahkan telapak tangan bermuhasabah munajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, kami mohon, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan setiap ayunan langkah kami ke masjid ini adalah ampunan dosa dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar. Kami sadar, ya Allah, mengapa ujian datang silih berganti. Musibah seakan-akan bertubi-tubi muncul dalam hidup kami. Kami sadar, ya Allah, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfirlana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, ya Rob, ya Rob. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu dosa-dosa kita, ya Allah. Tidak ada yang nanti pulang dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ayo, kita muhasabah mulai tubuh kita, mata. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang Kau haramkan, ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Lisan, ampuni lisan kami yang sering berbohong ya Allah. Lisan kami yang sering ingkar janji ya Allah. Ampuni lisan kami yang sering menyakiti orang lain, menghina orang lain. Ampuni lisan kami yang sering gibah ya Allah. Ampuni. Teman-teman, berapa banyak aib orang yang sering kita ceritakan di belakangnya. Dosa itu, gibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika dulu pernah bersentuhan dengan yang haram ya Allah. Pernah bersentuhan dengan orang yang bukan halalnya untuk kami ya Allah. Ampuni tangan kami. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ya Allah, ampuni kaki kami yang pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras ya Allah. Apalagi ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya ya Allah. Ada yang pernah menyakiti hati ayah ibunya ya Allah. Ada yang pernah membantah, membangkang, melawan ayah ibunya ya Allah. Ampuni. Teman-teman, kita doakan orang tua kita masing-masing, mulai ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Ya Allah, maafkan kami yang pernah menyakiti ibu kami, ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti ibu kami, ya Allah. Pernah melawannya, membangkangnya, marah, kesal. Teman-teman, mungkin dosa kita kepada ibu kita yang menghambat datangnya rizki untuk kita. Yang menghambat datangnya jodoh juga untuk kita. Mungkin dosa kita kepada ibu. Ibu. Sebutkan nama ibu kita ya Allah untuk ibu kami yang bernama. Sayangi ibu kami ya Allah. Cintai ibu kami ya Allah. Maafkan ibu kami ya Allah. Halalkan semua kebaikan ibu kami ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Bayangkan wajah ayah kita. Dekatkan wajah ayah kita, lihat. Dialah laki-laki yang banting tulang untuk kita. Peras keringat mencari nafkah. Tapi apa yang kita lakukan, sering melawannya, membantahnya. Bahkan na'udzubillah mungkin kita benci kepada ayah kita. Istighfar. Ya Allah. Untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayahnya masing-masing. Ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Mampukan kami menggenggam tangannya haji dan umrah ya Allah. Janji teman-teman ya. Kalau nanti dengan izin Allah, Allah angkat derajat kita, jangan lupakan orang tua kita itu. Ya Allah, mampukan kami jadi anak yang soleh ya Allah, yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama-sama. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. Teman-teman sekalian, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Belajar berbisik sama Allah, belajar berdoa sama Allah, ya Allah. Ayo yang sedang punya masalah, yang sedang gelisah, ya Allah. Kami hambamu hadir di masjid ini malam ini, ya Rob. Kami mohon, kami yang hadir, siapapun di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya, ya Allah. Yang sedang punya masalah, angkat masalahnya, ya Allah. Yang sedang susah, mudahkan hidupnya, ya Allah. Yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Yang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya, ya Allah. Ayo, teman-teman sampaikan apa yang teman-teman minta kepada Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan. Ya Allah, ya Allah, hanya Engkau tempat bersandar kami yang terbaik, ya Allah. Hanya Engkau tempat kami berharap, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang pernah salah menaruh harapan, ya Allah. Ampuni kami yang sering melupakan-Mu, ya Allah, sehingga Engkau menegur kami dengan kejadian dalam hidup kami, ya Allah. Tapi kami yakin, ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Kasih sayang-Mu lebih luas, ya Allah, daripada kesalahan yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, peluk kami, ya Allah, temani kami, bersamai kami, lembutkan hati kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, tunjukkan yang terbaik untuk kami, ya Allah. Perbaiki hidup kami, ya Allah. Tunjukkan jalan keluarnya untuk semua masalah hidup kami, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami agar senantiasa mengingat-Mu, ya Allah, bersyukur kepada-Mu, ya Allah, dan memperbaiki ibadah kami kepada-Mu, ya Allah. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, mampukan hati kami ridho dengan ketentuan-Mu, ya Allah. Sabarkan hati kami dengan ujian dari-Mu, ya Allah. Dan mampukan hati kami bersyukur, ya Allah, atas semua nikmat dari-Mu, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin, saling menguatkan. Semoga Allah tenangkan hati kita, kuatkan tubuh kita, dan Allah berikan yang terbaik atas semua harapan, hajat yang sedang kita hadirkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman sayang, terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Hati-hati di jalan, salam untuk keluarganya semua. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan, amin. Hajat-hajat kita Allah segerakan, amin. Doakan Ahilman semoga panjang umur, sehat walafiat, dan insyaallah Allah berikan kesempatan bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal. Hatur nuhun, wabillahi taufik wal hidayah. Yang benar semua dari Allah, yang salah tentu dari saya yang banyak kesalahannya. Kalau ada yang keliru silakan dikoreksi, silakan disampaikan. Semoga apa yang Ahilman sampaikan bisa diperbaiki dengan baik, terutama oleh teman-teman yang hari ini juga menyaksikan melalui YouTube. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Selamat pagi di ajang ngopi spesial pada pagi hari ini bersama Bila yang akan namanya Sobat Bahana dari jam 6 ini sampai jam 8 nanti. Sobat Bahana, di ajang ngopi spesial ini kita juga ada yang spesial nih. Sebentar.

0: Sini kameranya dinyalain gak?
1: Gak usah dulu deh.
0: Nah, ini dia sobat bahannya yang spesial pagi hari ini. Kembali Bila ditemani sama Dian nih. Halo, selamat pagi Dian.
1: Pagi juga.
0: Nah, oke deh. Ini yang ditunggu-tunggu sobat bahana. Berapa kali Bila siaran digantiin sama Bila. Nah, kembali lagi nih Dian, namanya sobat bahana di pagi hari ini. Gimana kabarnya Dian?
1: Alhamdulillah baik. Dan kerifan pagi gitu.
0: Gitu ya. Bagaimana pagi ini? Apakah lancar sampai di sini?
1: Sampai di sini lancar. Yang enggak lancar dari antara bangun tidur ke sininya yang enggak lancar. Kaget gitu. Ya.
0: Oh, mendadak gitu, tiba-tiba kesini tanpa direncanakan gitu ya sobat bahana.
1: Nah, oh iya, itu ke Bila sendiri gini, pagi hari ini situasi gimana?
0: Alhamdulillah situasi jalannya ramai. Banyak polisi-polisi yang biasanya Bila berangkat itu belum ada. Pagi ini udah ada pak polisinya.
1: Tiba-tiba oh gini, halo Pak. Lama ya kita gak jumpa.
0: Iya, betul lagi. Biasanya tuh berangkat tuh masih pagi berembu. Sampai sini senamnya udah dimulai.
1: Gitu. Ada yang beda ternyata. Oke okay deh.
0: Spesial banget.
1: Hari ini kita bahas apa sih sebenarnya?
0: Oh iya, tema hari ini itu ada lelaki bercerita tanda kelemahan atau justru keberanian gitu. Wah, pas banget sobat bahana.
1: Pas banget gitu ya. Ini
0: akan membahas tema hari ini yang cukup menarik ini sobat bahana. Jadi gimana nih menurut Dian sendiri tema hari ini?
1: Ini sebenarnya menohok banget sih bagi kami para pria untuk pertanyaan tema-tema seperti ini. Sakit rasanya. Iya deh, untuk terkait masalah lelaki bercerita tanda kelemahan atau tidak ya, ini justru ataupun keberanian. Menurutku sih, mana harus bisa, sebenarnya biar tidak terjadi kayak jembatan Cangar nih, ya kan? Kemudian jembatan di Sidoarjo menyusul dengan situasi yang sama. Menurut informasi kemarin, ada juga kepala desa yang juga mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Ya, ini lompat ke jembatan. Kayaknya karena sudah menjadi viral, kayaknya laki-laki yang frustasi, yang putus asa itu kayaknya memanfaatkan itu.
0: Memanfaatkan jembatan.
1: Jembatan gitu ya. Aduh. Ya. Para lelaki, please. Buka yuk tatap mata, buka jendela masa depan gitu ya. Gimana menyikapi permasalahan itu dengan apa ya? Dengan masalah itu kita apa ya? Lebih kita selami gitu. Jadi biar tidak terlalu apa ini? Kita takut dengan masalah itu. Kadang-kadang karena takut dengan masalah itu kita kemudian lari dari masalah. Lebih baik kalau memang masalah itu berat, masalah itu pelik dirasakan sama laki-laki, itu sebenarnya kalau bisa ya bercerita saja dengan orang yang benar-benar dipercaya.
0: Nah, masalahnya Dian kemarin tuh ada yang bilang gini dari sobat bahana. Iya kak, laki-laki tuh perlu bercerita, tapi gak tahu tempat cerita, gak punya tempat cerita.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Lah, itu. Jadi
0: masalah ini.
1: Ini mulai tanda-tanda jembatan Cangar ini.
0: Terus Bila juga bilang, boleh cerita sama Bila di sini di sobat bahana, tapi di nomor bahana ya. Gitu. Terus boleh juga cerita sama penyiar-penyiar yang lain kalau perlu cerita. Itu iya, juga bener. Termasuk solusi ya Dian ya.
1: Benar, soalnya kalau daripada kalian nih ya kan, kalian ini gak punya tempat untuk cerita, ya curhat aja ke radio aja selesai ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau pasti sebenarnya kita tuh butuh aktualisasi diri sebenarnya. Kita butuh sesuatu yang bisa didengar, mendengarkan cerita kita. Setidaknya kita ngomong sama temen atau ngomong sama diri sendiri itu sebenarnya sudah permasalahan mengatasi masalah. Jadi diharapkan itu bisa sedikit mengurangi beban yang ada di pikiran kamu para laki.
0: Oke, betul sekali, biar lega, sekedar didengarkan gitu.
1: Yes.
0: Gitu ya Sobat Bahana, menurut Dian dari tema hari ini. Semoga membantu Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana semuanya, Bila sama Dian akan kembali lagi nih. Tapi setelah yang satu ini ya Sobat Bahana, ada Lesung Pipa.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: cabai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, selain yang spesial pada pagi hari ini nih, ada lagi loh Sobat Bahana yang lebih spesial lagi. Nah, ini ada Sobat Bahana yang sudah menghubungi Bila, yang akan mengobrol bersama Bila dan Ian pada pagi hari ini nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Bila.
0: Iya, ini Sobat Bahana dari mana dan siapa nih?
1: Aku gede dari Jawa Tengah.
0: Gede dari
1: daerah Jawa Tengah pokoknya.
0: Iya. Oh, gitu. Nah, gimana kabarnya pada pagi hari ini, Gede?
1: Pagi ini alhamdulillah baik, sehat-sehat. Kak Bila sendiri gimana, Kak?
0: Semangat ya, Kak ya. Alhamdulillah sehat nih. Gimana nih Gede, menurut Gede atau Gede punya cerita nih tentang tema Bila, tema Bahana pada hari ini. Yaitu laki-laki itu bercerita tanda kelemahan atau justru keberanian gitu.
1: Kalau laki-laki bercerita itu artinya keberanian dong. Itu, nah kan laki-laki sangat sulit untuk mengutarakan perasaannya ya secara general. Iya, mungkin mayoritas laki-laki lah gitu. Jadi kalau dia mulai bercerita berarti itu sesuatu yang sangat penting buat dia untuk dibagi kayak gitu. Itu sih Bil. Jadi kayak nggak apa-apa lah. Kalau menurut saya nggak apa-apa banget Kak Bila untuk laki-laki bercerita. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada satu pendapat lagi nih yang mau Bila tanyakan.
1: Boleh,
0: menurut
1: Kak.
0: Dia nih tentang tema hari ini dan dari tanggapannya Gede.
1: Tentang tema soal laki-laki bercerita ya. Kemarin-kemarin itu kan kebetulan aku dengerin Hana ya sudah ada 2 minggu ini. Terus kalau nggak salah juga sempat ada ngangkat topik soal kalau nggak salah ya. Laki-laki boleh menangis apa gitu-gitu kan. Nanti kalau misalnya laki-laki pendapatku tentang laki-laki bercerita ya nggak apa-apa, oke banget. Soalnya perlu banget topik-topik kayak gini itu diangkat supaya semua orang itu menyadari bahwa laki-laki itu juga punya perasaan di balik sosok yang tangguh itu kan pasti butuh lah untuk menyampaikan apa yang dirasakan, membagikan apa yang dirasakan supaya itu tidak menjadi terlalu berat buat dia.
2: Itu sih biar ya, tidak menurut, terjadi menurut kayak aku, jembatan cangar gitu Mas ya.
1: Jangan sampai kayak gitu. Ntar khawatirnya malah terjun bebas gitu kan gak lucu kan ya.
2: Gitu, siap. Terus kalau cenderung laki-laki kalau udah bercerita dibilang lemah gitu gimana Mas?
1: Loh, siapa yang bilang lemah itu?
2: Oh gitu ya. Ya, biasanya kalau laki-laki kalau lagi cerita, wah lo nunjukin kelemahan lo ya, jadi gak mampu menyelesaikan ini tuh sampai ternyata lemah gitu.
1: Kayaknya sih mungkin yang ngomong wah mah itu kayaknya mainnya kurang jauh itu.
2: Oh gitu. Ngopinya kurang jauh nih. Biasanya
1: kurang lama.
2: Biasanya ngopinya di Jawa Timur sekarang pindah ke Jawa Tengah nih gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Healing dong akhirnya.
1: Benar, ngopinya kurang lama, mainnya kurang jauh.
2: Mainnya kurang jauh, maka dari itu akhirnya dibilang lemah gitu.
1: Betul.
2: Ini. Kalau di pagi hari ini Mas Gede lagi ngapain nih?
1: Biasa kalau rutinitas pagi-pagi kan antara anak sekolah pasti gitu kan.
2: Jam berapa sih ini? Oh iya, jam 6.47 ya.
1: Apa?
2: 6.47 lagi aktivitas ramainya anak ngantar anak sekolah dan aktivitas
1: keluarga. Betul, kan rata-rata jam-jam segitu ya. Terus sambil streaming via X-Space.
2: Oi, keren X-Space-nya. Ini lihatnya dari mana? Dari X-Space ya, dari Jawa Tengah ya? Benar banget. Gimana penerimaan Radio Bahana di situ, Mas?
1: Kalau via Express karena kan ya streaming ya, jadi aman.
2: Alhamdulillah. Iya benar. Gitu. Sampai saat ini nggak ada permasalahan untuk jaringan ya, Mas? Kalau ibaratnya sering senda-senda terus sana gitu, aman ya?
1: Aman kok.
2: Aman kok. Deh. Satu hal lagi, karena ini pasti Anda ini pasti lagi menyetir nih kayaknya, ada suara sain ceklik-ceklik gitu.
1: Oh iya, betul.
2: Oke deh, satu hal sebelum kita pisahan. Ada pesan apa nih buat Mas Gede sendiri biar tidak terjadi jembatan Cangar, kemudian jembatan Sidoarjo yang saat ini lagi viral karena membahas dari jembatan Cangar ini.
1: Ya, itu sebenarnya enggak kalau menurut aku sih Kak, itu enggak bisa hanya dikategorikan hanya untuk laki-laki, tapi sebenarnya untuk semua ya, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Kalau memang punya masalah, itu sebaiknya cari teman untuk mencerita, mencurahkan. Nah, tapi kadang-kadang itu kan ada yang mikirnya, itu teman-teman saya nggak punya teman, karena biasanya orang-orang yang mohon maaf ya akhirnya mengambil keputusan itu tuh kan orang-orang yang merasa kesepian kan dan merasa sendirian. Jadi perlu dia apa namanya ya, perlu menceritakan itulah ke siapapun. Tapi gini, kadang-kadang mereka pun juga memang nggak punya teman atau bahkan keluarganya mengacuhkan misal gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan kira-kira Mas gitu? Karena gitu kan nggak bisa dibalik gitu kan. Nah ya, mungkin gini, minta bantuan, misal kau merasa sudah ada masalah, ada problem, ya minta bantuan pemerintah mungkin.
2: Gitu, kan. Sampai ke pemerintah meminta bantuannya.
1: Loh, ya kan boleh-boleh aja kan, atau telepon ke Bahana misal.
2: Oh benar, ya, jadi sempat ada juga tadi, ya tadi juga ada yang telepon nih, kayaknya lebih seneng. Bisa mencurahkan ke sama Kak Bila gitu. Kalau ini memang ya bukan orang yang ini ya, mungkin ada yang orang spesial atau akhirnya mumpung memanfaatkan ke radio akhirnya curhat dia.
1: Benar-benar, karena sebenarnya kan intinya kan orang butuh teman ngobrol kan.
2: Benar.
1: Jadi berbagi apa yang dia rasakan kan. Jadi menurut saya sih bisa itu hubungi pemerintah tuh, bisa aja kayak mau telepon ke damkar misalnya,
0: ke damkar.
1: Iya Pak. Oh iya, misal.
2: Iya
1: kan, maksudnya intinya kan sebenarnya cuma butuh teman ngobrol gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah buat orang yang kebetulan melihat situasi-situasi itu, misal kayak jembatan itu. Enggak kok ya dibiarin gitu loh. Ya pinggir, ditemenin, ditanyain. Kamu enggak apa-apa ta Mas gitu. Kamu enggak apa-apa ta Mbak gitu. Tanyain gitu aja dulu.
2: Sebentar. Misal sekarang itu kan orang udah apa ya, antisosialnya udah tinggi Mas, menjak orang itu megang gadget kan, kayaknya lebih baik megang gadgetnya daripada berkomunikasi dengan orang lain gitu kan.
1: Tapi kan bukan berarti dinormalisasi dong.
2: Oh benar, ini
1: kan jenengan kayak misal
2: ini pemerintah gitu, banget ya normalisasi.
1: Loh, boten.
2: Oh gitu ya.
1: Ngapunten, misal kalau teman-teman melihat ada orang di jalan butuh dibantu, masa nggak dibantu?
2: Ya ada sih beberapa orang Mas, tidak semuanya.
1: Itu maksud saya, itu makanya kita sebagai orang-orang yang sadar dengan hal itu ya, karena kita ada medianya gini, seperti dengan gini kan bersiaran, kan, jadi kan bisa sambil mengingatkan gitu loh, mengingatkan ke pendengarnya bahwa pendengar Bahana itu kalau kamu ketemu orang misalnya pinggir jembatan, akhirnya mencurigakan. Kan di pinggir jembatan tuh banyak tau Mas.
2: Iya,
1: kadang ada yang pinggir jembatan itu mancing ternyata gitu tuh. Kan ada.
2: Tapi ada pula yang pandangan kosong kayak kemarin.
1: Nah, kalau kelihatan gerak-geriknya wah ini mencurigakan.
2: Mencurigakan, cemburun aja sekalian.
1: misal kalau kayak laki-laki gitu disamperin, terus tanyain, "Mas, jenengan ada korek enggak? Pinjem korek."
2: Oh iya benar. Gitu tak kira disamperin terus dipeluk ya. Mas gaya.
1: Jembatan ya. Kan gitu. Enggak, kan gitu.
2: Jadi iya benar. Lebih ke humanity gitu ya.
1: Ya kan kita enggak bisa memaksa di sisi mereka yang mohon maaf ya, yang mungkin sedang tertekan untuk berpikir dengan normal. Ya kita-kitanya yang bisa melihat itu, maksudnya menemukan kondisi-kondisi itu ya segera dibantulah gitu. Apalagi kalau jembatannya memang terkenal digunakan sebagai apa, tempat untuk menyelesaikan hidup,
2: menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah terjun lah. Ya ya, kayaknya jadi viral ini Mas. Jadi setelah jembatan Cangar kan ada kedua kali kan kejadian yang sama di tempat yang sama. Terus kemudian disusul Sidoarjo, kemudian disusul oleh kepala desa mana kemarin saya lupa.
0: Laki-laki.
2: Nah itu juga. Dan itu laki-laki juga sama keempatnya. Mereka yang punya masalah.
1: Iya, ya kan memang apa memang perlu inilah. Makanya saya kalau saya bilang sih nggak bisa lihatnya cuman hanya laki-laki atau laki-laki saja, tapi kan ya semua manusia kan punya
2: ada
1: perasaan,
2: masalah.
1: Punya dinamika
2: problem
1: sendiri. Jadi ya, problem betul. Jadi kayak ya paling nggak kita yang menyadari ada gerak-gerik mencurigakan di pinggir jalan.
2: Lebih baik kita sembari
1: gitu.
2: Ya, iya, daripada tidak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya.
1: Betul.
2: Oh, oke deh Mas Wafa.
1: Matur nuwun loh Mas Dian.
2: Siap Mas Wafa. Semoga perjalanan sampai rumah selamat, enggak ada masalah, hati-hati di jalan. Oke deh. Oke. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih. Nah itu dia Sobat Bahana, cerita dari salah satu Sobat Bahana.
2: Iya ternyata ramai juga ya.
0: Nah apalagi topiknya tentang yang lagi viral akhir-akhir ini gitu ya Dian ya.
2: Lagi-lagi gitu. Punya masalah. Lagi-lagi tidak bercerita salah-salah. Lagi-lagi tidak bercerita tapi mengakhiri hidupnya. Oke deh kita putar iklan dulu.
0: Oke.

Baru, Sagwin Soft Sergeant Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sagwin Soft Sergeant Double Perfume. Hadirkan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.